0: Sobat Gen, perjalanan tadi aku dari rumah, dari Juanda ke sini, sudah merasakan sangat amat macet di mana itu? Apa itu namanya? Waru. Sebelum bundaran Waru itu apa sih namanya? Aku lupa. Aloha, Allahu Akbar. Macet padat. Aku sampai lupa. Oh ya, ini hari Senin. Bukan. Ini hari Kamis. Bukan. Ini hari apa? Buka handphone. Ya Allah, ini masih hari Selasa loh. Kayaknya keadaan kondisi jalan udah balik normal ya di mana-mana. Kalau Sobat Gen di pagi hari ini kondisi jalannya gimana? Boleh info traffic po, Sobat Gen, sambil request-request juga boleh ya. Karena kan kita juga saling membantu. Entah kenapa kondisi jalan sudah mulai kembali. Saking kembalinya lagi di Surabaya. Ngerasa gak sih Sobat Gen kok makin banyak moro-moro kecelakaan itu loh. Iya kan? Kemarin malam juga banyak kecelakaan kan? Aku perjalanan moro-moro debras, orang tabrakan. Nanti jalan lagi maju dikit, orang marah-marahan. Kayak kaca dibuka, gebrak-gebrak dashboard, bukan dashboard sih, bumper mobilnya orang, motor. Ini kayak apa? Ini karena macet, karena semua orang pada sensi. Karena apa Sobat Gen? Aku sampai kayak rada serem-serem gimana gitu ya sebagai perempuan. Meskipun aku sudah pelan-pelan, udah gak neko-neko lagi kalau nyetir. Kondisi mobil juga kacanya tak gelapin biar orang itu gak bisa ngelihat ini isinya perempuan atau laki. Tapi wes lah, pokoknya Sobat Gen ya, hati-hati di jalan. Karena hari apes tidak ada di kalender.
1: Gen, 103,1 FM. Bisa banget.

0: hiburan keren.
1: Saya Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ini Mbak Lina.
3: Iya.
2: Tampian gak popo tak Mbak, saiki Mbak.
3: Kenapa emangnya?
2: Aku tuh temennya Hadi.
3: Iya.
2: Nah Mbak, pernah pacaran sama Hadi?
3: Bukan pacaran sih, cuma hanya temen. Wong aku gak suka.
2: Dua hati Hadi iki Mbak. Hadi iki dukuno sampean Mbak.
3: Dukuno apa?
2: Dukuno sampean cik, sampean ku seneng mana Mbak Hadi.
3: Kalau dia katanya dukuno aku, lo dia yang kulah balik. Dia yang dibalik sampe Allah.
2: Mbak, nambengi sampean ki mimpi apa?
3: Kemarin tuh mau tidur iku tidak sama orang
2: di Bali.
3: Terus mau moro ada kakekku. Kakekku sing nyelametno aku.
2: Nah, iku Mbak, coba iku ono peyeke enggak, Mbak?
3: Peyeke maksudnya?
2: Iya, peyek kacang.
3: Enggak.
2: Nah, enggak ono. Sampai nek kuno ono banyu mentah enggak? Cepetan, cukup saiki.
3: Kayak apa?
2: Loh, iki kayak kumur, Mbak. Cek sampe iki cek gak kelepon maneh, Mbak.
3: Saka.
2: Banyu mentah, Mbak.
3: Iya, sapa? Sak
2: gelas, sak cebok iki gak apa-apa.
3: Sak cebok. Terus
2: kumur saiki, kumur tanteni.
3: Kumur?
2: Kumur.
3: Ping pira? Dintekno ta?
2: Enggak, kumur ping telu, maru sempurna, Mbak.
3: Mari.
2: Mbak, nang kuno ono panci-panci ono panci?
3: Panci, panci apa? Aluminium apa panci apa?
2: Aluminium.
3: Panci aluminium. Mari.
2: Wes yo, ana sendok. Pukul no Mbak ping pitu.
3: Kaya apa?
2: Loh, yo iku gawe nolak bala ping pitu. Tung tung tung ping pitu, Mbak.
3: 1 2 3 4 5 6 7. Wis jaman-jaman salah aku ki nama dhewe. Ngono mae.
2: Mbak, iki gawe sampean, Mbak. Ojo sampe, Mbak. Anake sampean iki kerasukan pisan, Mbak.
3: Aku lo kurung rapi. Hadi siapa sih mau masuk?
2: Hadi Setiawan koncoku. Mantani sampian. Teko Bali, Mbak.
3: Bali. Aku gak nge mantan Bali.
2: Loh, iki kudu Mbak Lina amit kita.
3: Amit?
2: Iya.
3: Salah.
2: Loh, berarti Mbak Lina masuk.
0: Salah sambungin FM.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

Sobat Gen, perjalanan tadi aku dari rumah, dari Juanda ke sini. Sudah merasakan sangat amat macet di mana itu? Apa itu namanya? Waru. Sebelum bundaran Waru itu apa sih namanya? Aku lupa. Aloha, Allahu Akbar. Macet padat. Aku sampai lupa. Oh ya, ini hari Senin. Bukan. Ini hari Kamis. Bukan. Ini hari apa? Buka handphone. Ya Allah, ini masih hari Selasa loh. Kayaknya keadaan kondisi jalan udah balik normal ya di mana-mana. Kalau Sobat Gen di pagi hari ini kondisi jalannya gimana? Boleh info traffic po Sobat Gen sambil request-request juga boleh ya. Karena kan kita juga saling membantu. Entah kenapa kondisi jalan sudah mulai kembali. Saking kembalinya lagi di Surabaya. Ngerasa gak sih Sobat Gen kok makin banyak moro-moro kecelakaan itu loh. Iya kan? Kemarin malam juga banyak kecelakaan kan? Aku perjalanan moro-moro debras, orang tabrakan. Nanti jalan lagi maju dikit, orang marah-marahan. Kayak kaca dibuka, gebrak-gebrak dashboard, bukan dashboard sih, bumper mobilnya orang, motor. Ini kayak apa? Ini karena macet, karena semua orang pada sensi. Karena apa Sobat Gen? Aku sampai kayak rada serem-serem gimana gitu ya sebagai perempuan. Meskipun aku sudah pelan-pelan, udah gak neko-neko lagi kalau nyetir. Kondisi mobil juga kacanya tak gelapin biar orang itu gak bisa ngelihat ini isinya perempuan atau laki. Tapi wes lah, pokoknya Sobat Gen ya, hati-hati di jalan. Karena hari apes tidak ada di kalender. Gen.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Ini ya, kalau misalnya ngomongin hari apes gak ada di kalender, kayaknya semua orang juga setuju, pun termasuk aku. Kok Yandi lalah, aku juga mengalaminya kemarin. Tadi malam perjalanan aku jalan-jalan dengan hatiku gembira. Gak ada niatan busuk apapun. Niatku lo ya baik-baik aja. Cuman pengen jalan cari makan di tengah kota Surabaya, ya kan. Terus ngelewatilah aku, apa itu namanya, KBS. Nah, sebelum KBS tuh kan kayak arahnya tuh yang kanan mau ke kiri, kiri mau ke kanan, lurus mau ke... Wah, gak karu-karuan kan sobat Gen. Aku lurus-lurus aja tuh. Tiba-tiba ada orang mobil dari sisi kiri motong ke kanan. Ya gak apa-apa menurutku, tak biarin. Habisnya itu beliau lewat lah, ya kan. Motong kanan. Ya, aku sudah berhenti nih di belakangnya, jalan pelan-pelan. Terus dia ngambil paling sisi paling kanan, ya. Aku maju tuh karena aku mengarah ke jalan Tunjungan. Tiba-tiba dia buka kaca, dia menjejeri mobilku. Buka kaca dia marah-marah. Sampai dia mengeluarkan apa sobat Gen? Allahu Akbar, tongkat baseball. Loh, aku nih speechless. Kayak, loh, Pak, kenapa? Nyerempet enggak, tak halangi jalannya enggak, aku ngebel juga enggak. Moro-moro dia marah-marah sobat Gen. Hei, kamu enggak jelas kan? Aku kayak ngeliatin orang ini kenapa. Tambah marah-marah kayak mobilnya tuh di blayer-blayer no gitu loh sobat Gen. Wong. Loh kenapa aku gitu? Tak buka. Kenapa? Oh waduh iki. Oh gitu. Loh, Bapak ini kenapa? Sada motor tuh nyelamatin aku di tengah-tengah. Udah. Motornya ngambil aku tengah-tengah. Motornya ke arah tengah-tengah gitu loh sobat Gen, antara mobil kanan dan mobil aku. Terus habisnya itu, udah mbak, udah, Kat mau ancan mau ngiku stres, katanya bapak itu gitu. Dari tadi dia marah-marah terus, dia dari arah Gunung Sari ya. Ya, dari arah Gunung Sari katanya. So kayak, loh orang ini kenapa? Untung aku lagi baik-baik saja. Karena aku tadi bilang hatiku gembira yang tak terkira. Coba bayangin sobat Gen, kalau di malam itu, tadi malam aku gak mood. Aku lagi PMS misalnya. Apanya gak tak walek mobilnya Pak Iku? Hah? Dir, bapak-bapak tadi malam yang sudah marah mengeluarkan tongkat baseballmu, minta maaf gak kamu sama aku hari ini? Hah? Heran. Aku lagi mood jadi princess gini kok aku dianiaya, di verbal abuse. Hah? Coba, kalau sobat Gen pernah kayak gitu juga gak? Jalan-jalan, baik-baik aja. Eh, tiba-tiba rusuh sama orang, diserempet sama orang, apes-apesan di jalan sama orang. Coy, amit pagi hari ini ya, amit-amit, ketok-ketok pintu dulu. Tapi kalau misalnya sobat Gen ada ceritanya, boleh dong diceritain di kita di 0811 352 1031 barengan sama requestnya ya sobat Gen.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Aku pagi hari ini gak mau cari masalah ya Sobat Gen ya. Apalagi kalau misalnya cari masalah di jalan, gak mau, aku takut. Tapi kalau misalnya mau cari laptop, ayo wes bareng-bareng aja. Mungkin Sobat Gen juga mau upgrade laptopnya. Mungkin mau cari laptop baru buat kerja ke, buat sekolah, buat kuliah, atau buat ngegame nih Sobat Gen. Nah, barengan aja gimana kita nunut akunya. Kita bareng-bareng pergi ke Lenovo Mall Roadshow Powered by Intel. Nah, Lenovo event ini ada di tanggal 23 Juli, itu hari Kamis ya Sobat Gen, sampai dengan Minggu 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Di sana Sobat Gen bisa menikmati promo spesial dengan diskonnya hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Nah, selain itu bisa banyak aktivitas seru, siapa tahu dapat hiburan. Siapa tahu dapat hadiah juga Sobat Gen. Ya kan? Dan spesial di tanggal 26 Julinya itu akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Dan tak kasih tahu Sobat Gen, ini cuman ada 4 unit tok loh. Jangan sampai kelewatan. Jadi tunggu apa lagi? Catat tanggalnya ya. Ingat tanggal 23 Juli sampai 26 Juli. Dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo.
3: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
4: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
5: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kavling D1, Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
6: Big Week, ini baru bengkel.
0: Gas lagi! Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Ayo yang pagi hari ini mau, aku gak mau ngajak sambat sih sebenarnya. Ya cuman kita cerita-cerita aja pengalaman terapes di jalannya sobat Gen itu apa aja sih pagi hari ini. Sudah ada Ana. Hello Ana, selamat pagi.
1: Pagi Mbak Nares. Hal terapes yang tak alamin itu beberapa hari yang lalu ya. Kini wis kesel-kesel mulai kerja, pengen nang tutup omah. Begitu tutup ngarep gang, kebetulan ngarep gangku iku ana wong bakulan, lalek parkir iku ngawur. Mesti sampai tutup ngoni pinggirane gangku kono. Dadi lek mlebu mobilku kangelan, lereng enteni ngepel-ngepel giliran wis ngalek wis tak ati-ati. Berhubung mobilku gede ya. Mlebu nutul Mbak Nares, nutul gapura akhire. Parep yang pengarep kue kiwes, wes apes, apes pengen nendang toto oma,
0: temenan.
1: Dan turu.
0: Nah.
1: Lah kok ono insiden mobilku baret.
0: Terus?
1: Ya.
0: Wah itu gak enak banget ya, Ana maaf tiba-tiba kecepetan suaranya. Belum dibalikin settingannya ke awal. Ini Ana kayaknya udah kerasa banget vibes pengen pulangnya, sampai diputerinnya juga cepet-cepet. Allah Akbar, lucu banget lah. Tapi memang ya sobat Gen ya, kalau kayak gitu-gitu mbok ya ngerti yo. Aku tuh juga sering loh kayak Ana gini ya. Pengen rasanya tuh pengen dang pulang, udah ngebayangin nyampe rumah mau mandi siap-siap, nanti istirahat, delek geger ya kan. Biasanya kan kita kalau seharian aktivitas pengennya cepet-cepet nyampe kasur gitu loh. Ada ujiannya, kok ya yang ujian itu bukan diri kita, tapi diuji sama orang lain itu loh. Parkir sembarangan, sampai mobil kita yang apes. Ngomong, ini Ana bilang tadi mobilnya sampai ke baret ya. Ada sobat Gen, ini loh. Lucu, paling lucu 2026 terjadi oleh Nareswari Lila apa sobat Gen? Perjalanan waktu itu aku mau main aku mau take vokal. Kok kayak penyanyi aku, VO iklan. Nah, tidak ada angin, tidak ada hujan, perjalananku biasa-biasa saja, lurus-lurus aja ya, fine-fine aja, nyampe depan mer, aku juga merasa tidak ada kejadian apapun di sana. Perjalanan itu di depannya Stikom, perempatan Stikom yang gede itu loh sobat Gen. Lanjut terus lurus mengarah ke Hoki Buah itu. Nah, kan ada jembatan tuh ya, habis dari Stikom, blup, naiklah ke situ. Kok dilalah tiba-tiba orang-orang tuh bilang, ada motor pertama, mbak, itu kena cat. Karena aku takut. Loh ini kenapa kok tiba-tiba aku kena cat apa gitu. Perasaan handphoneku gak ada yang bunyi, aku gak di cat siapapun. Ada motor lagi, mbak, kayak ngomong ngeberhentiin gitu loh sahabat Gen. Lah karena aku juga takut ya, in this economy beb, banyak kriminal di mana-mana siang bolong. Aku perempuan sendirian, tiba-tiba disuruh berhenti, suruh minggir, gak maulah aku. Sampai ada mobil, mbak itu mobilnya kena cat. Nah, kalau udah mobil dan yang ngomong itu ibu-ibu, baru aku percaya. Aku lihatlah dari spion kananku sobat Gen, mana sih kena cat? Karena memang, ya kondisi mobilku tuh kotor, selalu bleduken, jarang banget dicuci. Terus habis itu, perasaan cuma kotor-kotor doang. Sampai akhirnya aku nyampe lah ke kantornya temanku untuk take vokal itu. Aku keluar, bah, setengah mobilku sobat Gen, bener-bener setengah mobilku itu kecipratan cat. Cat apa? Cat besi. Allahu Akbar, lemes aku. Sampai apa yang bagian ban, pelek itu full. Banku tuh full sama cat warna krem. Aku cuman kayak ngendas. Kayak benar-benar ini kenapa ini? Kalau aku nginjek juga nggak mungkin karena itu kayak ada orang nginjek cat, terus nyemprot ke mobilku, terus akhirnya keputer gitu loh. Nah dari situ beneran udah mobil apes kena cat pagar, cat besi. Yang kedua moro-moro ngeluarin due. Nah sobat kita ada gak momen-momen kayak gitu? Langsung aja diceritain di 0811 352 1031. Yeah.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Surabaya menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah Piala Presiden 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Afghanistan diterjang banjir dahsyat di wilayah Provinsi Nuristan yang menyebabkan lebih dari 100 orang dilaporkan hilang dan puluhan lainnya luka-luka hingga meninggal dunia. Mengutip dari Detik News, terdapat sedikitnya 20 jenazah yang telah dievakuasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Afghanistan dan lebih dari 80 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Juru bicara Gubernur Nuristan menyatakan bahwa terdapat lebih dari 100 orang yang hingga saat ini masih belum ditemukan dan masih dilakukan pencarian. Selanjutnya, Kepala BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional disebut mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk mencari sumber-sumber air baru. Dilansir dari laman berita Kompas, perintah tersebut muncul di tengah kondisi perubahan iklim guna mendukung ketahanan sumber daya air. Hingga kini, pihak BRIN menyatakan bahwa sudah memiliki teknologi baik untuk mendeteksi sumber-sumber air baru maupun desalinasi air laut. Beralih ke berita utama, pemerintah kota Surabaya menyatakan siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Presiden 2026. Berbagai fasilitas telah disiapkan untuk menunjang kelancaran pertandingan, mulai dari Stadion Gelora Bung Tomo sebagai venue utama, hingga lapangan latihan yang telah disiapkan di Stadion Gelora 10 November dan lapangan Tor Surabaya. Adapun diketahui melalui CNN Indonesia, bahwa Piala Presiden 2026 akan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang dan diikuti oleh 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Langsung dari Gedung Geraha Pena lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, karena aku hari ini kan lagi ngomongin keadaan jalan. Pernah apes gak Sobat Gen di jalanan? Kayaknya semua orang berkendara pasti pernah ada pengalamannya yang gak enak banget. Tapi sebelum kita akan ngebacain WhatsApp yang udah masuk di Genbox pagi hari ini, aku bisa loh mengintip Sobat Gen yang ada di jalan. Coba awe-awe dulu ke kamera CCTV. Ini nyambung live ya deh ya. Jadi Alia ini Sobat Gen ya, lagi memberitahukan aku, Kak, ini loh di sub itu punya CCTV. Oh iya, waktu itu rame ya, rame, bisa ngecek langsung CCTV di jalanan itu seperti apa. Tadi udah ada kita ngelihat yang di Arif Rahman Hakim ya. Kalau sekarang Sobat Gen, kita lagi ngecekin di Lakar Santri Timur. Nah ini yang paling baru, coba kalau ngelihat ada CCTV. Dada-dada sekarang Sobat Gen, aku lagi ngeliatin kamu semuanya loh. Tak pantau kamu, nyetirmu gimana, megang HP gak? Itu, ayo ngaku, jangan cacetan loh. Tapi keadaan jalan di pagi hari ini Sobat Gen, ini update terbaru, Bundaran Waru ramai lancar, Jagir Wonokromo arah stasiun Wonokromo itu juga ramai lancar, Jalan Yosudarso depan Balai Kota lancar juga, Darmo di depan Taman Bungkul padat merayap. Sabar-sabar loh kayak gini ya. Arif Rahman Hakim tadi arah Mer barusan kita intip juga lancar semuanya. Gunung Anyer Selatan juga lancar. Nah kalau misalnya Sobat Gen lagi mau ditemenin sama lagu-lagu favoritmu, boleh langsung aja WhatsApp sambil cerita-cerita pernah gak ada kejadian-kejadian gak enak apa pas yang dilalah Bo alami Sobat Gen di jalan. Pagi hari ini ada siapa ini? Irham. Halo Irham, pagi.
1: Pagi Mbak Nares.
0: Halo, selamat pagi.
1: Ikutan topik ya, topiknya apa sih ini mau?
0: Topiknya hari apa
1: sih? Oh iki ya, cerita macet-macetan ya.
0: Iya, ya boleh. Kabar
1: sehat Mbak Nares?
0: Sehat Alhamdulillah Mas.
1: Nah, iki lah cerita hari apa atau pas macet-macetan ini iki. Iku winginane 2 hari yang lalu Res. Wis jalan pelan-pelan tekok Kenjeran arah Dek Rumah Sakit Dr. Sutomo.
0: Oke.
1: Ambil lajur sisi kanan, jalan pelan-pelan, ya Allah, melaku lu 60 km terus mudun yang 40 km per jam. Kan ada putar balikan.
0: Iya,
1: kan
0: bener.
1: Ya santai pelan-pelan aja, depan kan ya putar balik. Ya wis tak santai, tak hajar. Tiba-tiba mobil belakang R3 wis tak sebut noai. Klakson itu tawa terus-terusan. Lha apa sih? Ada iki gendeng ta ya. Kecuali aku ngerem dadak ta lapono klaksonan banter gak masalah aku. Langsung ya otomatis kocokku tak buka loro karo. Kayane arek nyalip.
0: Terus
1: wong iki lho, yo gak wani mandek gak apa, tak kira lek mandek mesti santak kepruki.
0: Sabar, sabar.
1: Ora nares, aku ki asline yo lemah lembut, tapi lek digawe ngono yo mangkel. Akhirnya tak tutno mobilku.
0: Biasa
1: tak tutno kok ya. Tak mbuh tak tutno. Ternyata ya podo ae, dek iku sepanjang jalan yo kelas, pas gak kelas yo wis tak berarti gendeng. Wis kalah terus no. Akhirnya ya wis aku balik menyang apartemen, menawang samanyar, istirahat. Wis kesel.
0: Oh, unit kesel berapa?
1: Mulai kena wong ngono iku yo, kan arep yo, jantung ambah-ambah kok ndak ati.
0: Sabar.
1: Asline sikapku iku lemah lembut. Cuma yo lek kena digarai ngono yo mangkel pisan.
0: Coba Sobat Gen percaya gak?
1: Kodamku metu, lah aku tetap lemah lembut, kodamku sing metu kan arep.
0: Kodamku
1: apa? Selamat pagi untuk info trafiknya dari Surabaya Timur ke Barat.
0: Lajar.
1: Lumayan padat.
0: Okay.
1: Ini waktunya menghitung penggajian kan arep sis dan cepat nomor rekeningmu. Yuk, selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Pagi Mas Irham, terima kasih banyak lo ya. Tapi memang ada beberapa orang yang hobi-hobi banget ya Sobat Gen untuk klakson-klakson. Salah duanya, mamaku dan adekku. Sampai aku bilang gini, kalian kalau pinjam mobilku jangan pencet klakson. Aku malu.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: clase.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget sobat Gen yang udah kena apes. Aduh, amit-amit ya. Kok apes-apes di pagi hari itu paling gak enak. Tadi yang kayak Ana aja ceritanya tuh sore-sore pulang kerja. Terus habisnya itu Mas Ikram tadi kapan? Siang-siang ya kemarin ya? Atau sore juga? Apalagi kalau misalnya pagi-pagi kena apes tuh udah ngerusak mood seharian sih sobat Gen. Cuman kalau misalnya sobat Gen hari ini ada yang sudah kena apes, boleh di-sharein aja atau pengalaman apes ya kamu di jalanan kayak gimana sobat Gen, di 0811-352-1031. Ada Ari, katanya ingat persis pas awal tahun 2019. Pulang kerja baru terima gaji bulanan, sampai depan pertokoan di daerah Surabaya Barat dirampok komplotan orang. Astagfirullahaladzim. Alhasil tas isi laptop, dompet, surat-surat serta uang hilang diambilnya. Karena panik saya kejar motor mereka. Tanpa sadar kalau saya naik mobil, tancap gaspol, ternyata nabrak mobil depan. Ya Allah, nabrak mobil depan dan orang, dan mobilnya yang ditabrak itu Alphard sobat Gen. Wah ini sih kalau memang sudah apes ya, kalau bisa kayaknya gak usah kejar-kejaran gak sih, takutnya nanti nambah apes-apes lagi. Cuman kayak Ari, aku tahu itu sudah lama kejadian 2019, tapi sakno sih Ari, semoga kamu sudah digantikan yang banyak ya Ari ya, sama kehilangan-kehilangan kamu yang lama. Ada Selamat juga, katanya berangkat kerja pas musim hujan. Pas di tengah jalan aku nyadar ternyata aku berangkat kerja pakai celana pendek dan pada akhirnya telat masuk kerja. Ini sih, ini nih epic ini. Berangkat dari rumah pasti udah pakai jas hujan kan, celana jas hujan, pas sampai kantor lah kok kolor. Mana moro-moro gambarnya SpongeBob gak sih Selamat?
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: musik.
1: Ada info dong, biar imbang.
0: Tetap di sini ya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Pagi-pagi ini kok ya isinya sudah mulai banyak yang sambat ya di jalan. Udah mulai harus tenang-tenang menenangkan diri. Inhale, exhale. Nares itu lebih ke ingusan ya, kayaknya kamu pilek ya. Betul, kita cari yang menyegarkan aja ya sobat Gen, biar relax gitu. Apa yang menyegarkan di pagi hari ini? Cari yang enak, yang rasanya enak, aromanya enak, kopinya pekat, apalagi kalau bukan Cavino. Nah, Cavino ini adalah kopi dalam kemasan botol, rasa kopinya bold, beneran kopi banget. Terus yang paling aku suka sobat Gen, ini sudah memakai Brazilian coffee beans, biji asli dari Brazil. Ditambahin lagi sama oat milk-nya, bikin rasa dan juga aroma kopinya itu benar-benar bold. Enaknya nyeruput ini di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari itu udah paling bener. Karena ada 4 varian rasa, ada oat cappuccino, milky espresso, oat mary latte, dan juga Spanish latte yang bisa kamu dapetin di mana aja. Ini apalagi sudah tersedia di supermarket terdekat. Karena Cavino asli kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.
0: Yuk dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: 101.1 FM bisa banget. Terima kasih untuk request-requestannya warga TikTok ya. Mulai tadi ada siapa ya? Erna, Erni, Emmy, Emir. Lali Mbak, requestannya siapa aja? Yang request lagunya Afgan lah, Raisa. Terus ini juga barusan Cute, dia request juga Pulang Malu Tak Pulang Rindunya Armada. Eh tadi dia mintanya Pulang Pagi. Yang ini apa Pergi Pagi Pulang Pagi? Loh salah. Allahu Akbar Nareswari. Maaf ya Cute ya. Cute tuh tadi bilang dia kerjanya kan di Bluebird ya. Jadi kayak tiap hari pulangnya tuh selalu pagi-pagi terus Sobat Gen. Ternyata aku salah muter. Maaf Cute, nanti tetap tak puterin ya Cute ya. Aku langsung merasa berdosa di pagi hari ini. Nemen Mbak Iki, Allahu Akbar. Ya tapi meskipun senemen-nemennya aku ya Sobat Gen, tapi aku tidak mencederai kalian-kalian yang ada di jalan. Ini kalau dari tadi aku cerita apa sih namanya hal terapes apa sih yang pernah kamu alami di jalan Sobat Gen, boleh di-share di 0811 352 1031. Ada Raisa nyerusuk masuk ke lubang yang gak diduga, niatnya beli ST1 akhirnya beli 10. Duh, kenapa? Soalnya memberikan warga yang ngebantu ngangkat. Wes lah, gak apa sih iku, pancen ke darulo baik. Lo ala saknoe Raisa. Tapi aku juga pernah loh Sobat Gen kayak gitu. Aku terseruduk di depan orang jual cakwe. Niatnya mau beli cakwe, memang jujur cakwe dijemur sari itu lo tahu kan kalian, yang di pinggir jalan yang viral itu, yang famous itu. Naik motor berangkat waktu itu ya, tiba-tiba memang mungkin kesalahannya adalah aku rada ngerem tiba-tiba karena mood ngelihat orang jual cakwe. Oke beli cakwe sekarang gitu, langsung ngerem diseruduk. Terus habisnya itu gak mood aku. Kalau bedanya sama Raisa, Raisa belinya 10, aku tiba-tiba gak usah wes, aku gak usah beli cakwe, aku gak mood. Kakiku keceklok sakit. Ada Wahyu juga di sini. Gak bawa uang cash, lupa isi kuota, bensin mobil ketip-ketip, belum top up e-tol, udah ada di dalam tol. Akhirnya aku minta wifi mbak yang jual isi ulang e-tol di depan pom bensin Sidoarjo, Waru, buat Chris dan buat top up. Makasih ya mbak sing apian, ya ampun, aku pernah kayak gini lagi Wahyu. M-banking ada di handphone kuotanya habis. Terus habisnya itu gak ada e-tol, bensin ketip-ketip. Nah itu aku cuman berserah. Kok tiba-tiba banget aku berhenti di Indomaret. Terus habisnya itu kayak ada wifi nganggur. Ya gak nganggur sih, sebenarnya wifi-nya memang ada di situ. Kebuka, gak ada passwordnya. Aku nyambung, bisa beli pulsa, bisa beli ini, beli itu, isi kuota, isi e-tol. Alhamdulillah ya, emang selalu ada bantuan-bantuan di setiap momen Sobat Gen. Ada juga di sini CR, enggak pakai 7 ya ini CR-nya ya. Selamat pagi CR, apa kabar?
1: Selamat pagi Mbak Nares.
0: Halo.
1: Ini posisi dari Sidoarjo.
0: Heeh, gimana?
1: Masuk tol arah ke Tanjung Perak.
0: Tanjung
1: lalu lintas lancar.
0: Amin.
1: Cerita apes pada saat naik kendaraan. Pernah sih waktu itu naik motor. Habis pulang nganterin anak sekolah, tiba-tiba ada orang
0: gede
1: naik motor bawa antar dari belakang, Pak. Nyewalip.
0: Terus
1: marono dia pas di depanku. Tiba-tiba itu dia itu ngeludah, tapi niatnya itu enggak ngeludah. Dia niatnya enggak niat ngeludahi saya, cuma ngeludah gitu.
0: Oke, pas kamu lewat.
1: Jadah, nah itu nih nyebab gerahiku, Mbak. Apes aja.
0: Emang
1: langsung tak kau wajar wong tak waram. Pak, nek ngeludahi kok, Cok. Nang tengah jalan, mandeko serek itu nyiprat-nyiprat. Wis purane, Pak, purane ngono, Mbak. Wis.
0: Nah,
1: apa sih kan hari kalender?
0: Temenan.
1: Wis hati-hati
0: ya,
1: wis.
0: Nah,
1: di jalan.
0: Makasih ya si Arya, banyak-banyak.
1: Terus enggak boleh emosi.
0: Bener. Itu paling penting itu enggak boleh emosi, Sobat Gen. Karena kalau udah emosi tersulut, nah, kitanya kan juga kadang-kadang setiap orang tuh kan punya masalahnya ya, ada problemnya, ada capeknya, ono sambate. Enggak usah lah kayak di jalan itu yang baik-baik, salim, ketemu Pak Polisi mungkin, salim, ya lama-lama macet, nares kayak misalnya kayak gitu.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Ken 103,1 FM. Bisa banget.
1: Eh, Sobat Ken, bentar. Tahan, dengerin dulu yang satu ini. Ken FM.
2: Sobat Ken, Sobat Gen. Nah, ini untuk menambah nafsu makan si kecil, pakai Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Ini bisa didapatkan di apotek, e-commerce favorit atau Bernofarm official shop sekarang juga ya Sobat Gen ya. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
3: Halo arek-arek Surabaya, ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow, powered by Intel. Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26, akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Oh, dengar lagunya Vidi Aldiano, almarhum Vidi Aldiano, darah untuk istrinya ya. Aku jadi ikutan melu sobat Gen. Aku kok makin tua ngerasa makin cengengan ya. Tapi emang ya kadang-kadang kalau misalnya kita udah dapat pasangan yang sesuai, pasangan yang pas, tapi mungkin jodohnya tidak lama, harus dipanggil Tuhan duluan, itu menyedihkan. Tapi gak usah bahas yang berat-berat, halnya yang kayak gitu sedih-sedih. Kayak aku semalam dimarahin orang, tiba-tiba itu juga sedih loh aku. Aku gak salah apa-apa, tiba-tiba dimarahin, dikeluarin tongkat baseball, diancam-ancam sama orang di jalan. Istighfar aku tadi malam itu. Karena memang hari apa gak ada yang tahu, gak ada di kalender juga sobat Gen. Pasti semuanya pernah mengalami hari apes di jalanan, apalagi kayak pagi hari ini sudah ada siapa? Tony. Halo Tony. Pagi-pagi info traffic lumayan, traffic macet setiap pagi, macet. Yo ancet setiap pagi macet. Seru loh, masih bisa kesempatan antar anak ke sekolah. Masih bersyukur dibanding kalau kita tugas dan hanya bisa melihat video call atau cerita anak pas sekolah. Bener, tetap harus dibawa fun ya. Buat anakku semangat sekolah ya. Buat Gen FM terus menjadi keren menemani sepanjang hari. Bye Papa Zafran. Ah, Papa Zafran. Zafran ada, ini ada di video. Halo. Oh, dibikirin papa videonya, lucu banget. Loh, tasnya sama. Tiba-tiba tarian semut juga di pagi hari ini. Tasnya sama ya, Pak Zafran, dengan tasnya anakku. Pagi hari ini juga rame banget ya di Genbox. Ada yang cerita-cerita, apes bilang, ketemu mobilnya Mbak Nares. Gak mungkin itu aku, ada Mike. Mike, aku siaran, gak mungkin mobilku berkeliaran. Tiba-tiba ada mobil plat nomornya adalah Naris, bacanya gitu, guduk Nares ya. Ih, itu orang soge loh kalau mobilnya plat nomornya itu sesuai nama. Bayarnya mahal itu. Ada Adityo, selamat pagi Adityo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Nares yang cantik, gue Adit. Yang ganteng gak, Dit? Selamat pagi, apa kabar? Sehat, Dit? Kamu gimana kabarnya? Mau cerita nih, gue barusan nyari customer kan. Tiba-tiba ono bis nak buriku, ngebel-ngebel nak buriku. Padahal gak ono apa-apa. Dalam hatiku, gopo tapean, Pak. Sabar, Dit, sabar. Doakan aku ya, Nares. Semoga orderanku pagi sampai malam ini rame banget. Amin, ya Allah, amin. BTW, Kak Nares udah pernah naik taksi ijo belum? Dan satu lagi, kenapa siarannya sekarang ijen-ijen gak barengan? Coba gue ingin tahu jawabannya. Request dong lagunya Guyon Waton, Pelanggaran, please banget. Oke, habis ini aku bakal bacain. Bakal ini apa namanya, puterin lagunya Guyon Waton. Tapi kalau dari pertanyaan-pertanyaan kamu, Dit, apakah aku sudah pernah naik taksi itu? Sudah pernah. Apakah siaran kami tidak bersatu? Doakan siaran kami segera bersatu, meskipun hubungan kami tidak pernah bersatu. Nares gak pernah bersatu lah, orang Karimes duwe bojo.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Info Gen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Surabaya meralat penyebab kebakaran TPA Benowo Surabaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Menteri Hukum menyebut bahwa kenaikan tarif permohonan pelepasan status WNI menjadi 5 juta rupiah mulai tanggal 1 Agustus 2026 dilakukan karena alasan peningkatan layanan. Mengutip dari CNN Indonesia, kenaikan tersebut digunakan untuk melakukan pemeliharaan alat untuk terus mendorong optimalisasi layanan digital. Selain itu disampaikan pula bahwa angka pengajuan permohonan pelepasan status WNI berada di bawah 300 pemohon. Beralih ke berita selanjutnya, Kota Surabaya diperkirakan akan mengalami cuaca cerah berawan sepanjang Selasa 21 Juli 2026 dengan suhu menyentuh angka 32 derajat Celcius. Menurut prediksi BMKG, peluang hujan dinilai sangat rendah sehingga aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan lancar meski suhu akan terasa cukup panas terutama pada siang hingga sore hari. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk memantau pembaruan perkiraan cuaca dari BMKG mengingat kondisi dapat berubah sewaktu-waktu. Memasuki berita utama, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Surabaya meralat penyebab kebakaran TPA Benowo Surabaya bukan akibat dari flare atau suar supporter sepak bola. Berdasarkan laporan dari Kompas.com, Kepala DPKP Surabaya menyatakan bahwa terjadi kesalahan data dari laporan terkait penyebab kebakaran, serta jarak antara Stadion Gelora Bung Tomo disebut cukup jauh dengan TPA Benowo. Hingga kini pihak DPKP Surabaya masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran TPA Benowo. Demikian berita kali ini dengan saya Fatih.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.

0: Gen 101,1 FM bisa banget sobat Gen. Kalau dari tadi pagi saya udah cerita-cerita kejadian-kejadian tadi malam yang aku tiba-tiba dimarahin orang di jalanan. Padahal aku gak ngapa-ngapain loh. Nah itu juga pagi hari ini aku mau lapor langsung sama Pak Polisi. Ya apa, udah datang pagi hari ini gak cuma Pak Polisi tapi rame-rame. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Wah, ayo kon yang tadi malam marah-marah ke aku. Kapok. Saya tuh mau lapor-lapor Pak. Kok bisa tadi malam itu saya dimarahin sama orang? Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba saya tuh dikeluarin itu tongkat baseballnya Pak. Itu kan gak safety riding banget ya Pak ya? Bener kan? Nah pagi hari ini Sobat Gen, saya udah kedatangan tamu-tamu spesial dari Polrestabes Surabaya. Ada Bapak Aibtu Abdul Rauf Kanit Laka Satuan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas atau Satlantas. Selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi, mohon maaf saya dari Zwift Kamsel.
0: Oke Bapak, dengan Bapak siapa ini?
3: Iya, saya
0: Abdul Rauf.
3: Abdul Rauf, ya, pangkat Aibtu. Kami unit kerjanya ada di Zunit Kamsel.
0: Oke, Zunit Kamsel.
3: Ya, Zunit Kamsel.
0: Oke, Bapak. Kemudian di pagi hari ini juga ada dari Pasmar 2, Kolonel Marinir Joko Fitrianto, Asisten Teritorial juga di pagi hari ini. Pak Joko, selamat pagi Pak Joko.
4: Selamat pagi.
0: Nah, ini kayaknya Pak Joko bisa dekat sama mikrofon juga nih.
4: Oke.
0: Biar kedengeran suara gagahnya Pak Joko.
4: Iya.
0: Pagi Pak Joko.
4: Pagi ya.
0: Waduh.
4: Luar biasa.
0: Nanti saya dikasih tahu tutorialnya ya. Iya, karena iya, tiap pagi saya tuh melewati perumahan-perumahan marinir nyapanya tuh gimana tuh Pak. Kemudian juga di pagi hari ini ada dari Dishub Bapak Cito Eko Yuli Saputro, STR Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan.
5: Baik, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Cito. Biasanya ada di Bundaran Waru?
5: Di mana-mana.
0: Kalau Pak Cito ini ada di mana-mana. Selanjutnya nih paling banyak fansnya di TikTok ya Sobat Gen. Ada Ketua MBI Surabaya, Edward Santoso.
6: Selamat pagi.
0: Ini boleh, nah mikrofonnya memang kita harus rada digerak-gerakin sedikit
6: harus
0: Pak.
6: Aktif ya?
0: Harus aktif bener. Ini fansnya Bapak banyak loh Pak.
6: Begitu ya?
0: Iya, dari tadi di TikTok disapa-sapa semua Pak Edward gitu. Oh, Bos ya. Edward. Waduh, mantap. Ada juga dari driver online ada Pak Dedi Budi Setiono. Selamat pagi Pak Dedi.
7: Pagi Kakak, sesuai titik ya.
0: Oh, kaget aku. Kok tiba-tiba banget ada apa ini? Benar, udah sesuai titik di Geraha Pena lantai 7. Kita bakal bahas-bahas mengenai event yang akan hadir di tanggal 25 Juli besok, yaitu adalah First East Java Safety Ride collaboration barengan sama beliau-beliau ini. Kalau boleh saya tanya nih sebenarnya ya, ini dari Pak Citonya terlebih dahulu, apa sih sebenarnya Pak Cito yang melatar belakangi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di sini untuk menyelenggarakan kegiatan safety riding untuk pengemudi ojek online? Monggo.
3: Baik, terima kasih Mbak. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sangat bangga juga karena diajak ini oleh teman-teman MBI terkait giat ini. Karena kalau terkait keselamatan itu adalah tanggung jawab bersama, termasuk tanggung jawab pemerintah.
0: Betul.
3: Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pasal 3, tujuan mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, serta mewujudkan etika berlalu lintas.
0: Ya.
3: Di Super Provinsi Jawa Timur hadir di sini untuk memberikan edukasi ke rekan-rekan driver online atau ojol supaya berkeselamatan dalam berkendara.
0: Nah, itu tujuannya itu. Tapi sebenarnya kalau dari Dishubnya sendiri nih Pak, zaman sekarang ya, gimana sih peran ojol dalam transportasi khususnya ada di Jawa Timur? Apakah memang membantu juga di transportasi umum atau seperti apa?
3: Baik, untuk Dinas Perhubungan Provinsi juga selain membina angkutan umum ya seperti bus AKDP, taksi dan lain-lain, kami juga bermitra dengan rekan-rekan mitra ojek online. Itu kan kalau menurut kami ojek online itu sebagai urat nadi perekonomian di Jawa Timur. Tanpa rekan-rekan semua atau teman-teman ojek online pasti lumpuh, mau berangkat kerja juga sulit, mau pesen makan pun juga sulit. Kalau teman-teman coba off-beat ya, off-beat satu hari, pasti masyarakat pun juga bingung gitu.
0: Gak bisa Pak, kita teriak semua, udah seketergantungan itu loh Pak. Jadi memang penting banget ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya saya boleh tanya lagi nih Pak, tantangan terbesarnya keselamatan transportasi untuk saat ini itu apa?
3: Baik, tantangan keselamatan transportasi yaitu menekan kecelakaan. Itu menekan angka kecelakaan. Lah saat ini kami menggandeng teman-teman mitra online dan klub-klub besar atau klub-klub motor besar di sini adalah memberikan edukasi terkait keselamatan. Next, setelah kegiatan ini, setelah memberikan apa ya edukasi, rekan-rekan semua sudah mempunyai skill. Next itu nanti kita akan membuat program yaitu edukasi ke rekan-rekan SMA atau SMK yang ada di Jawa Timur. Ayo. Karena angka kecelakaan tertinggi ya adalah rekan-rekan kaula muda.
0: Nah itu karena mungkin emosinya ya Pak ya. Betul. Cuman gak tahu sih mungkin apes emosi atau cara nyetirnya juga ngawur, butuh adanya safety riding juga. Tapi yang paling seru juga ya Sobat Gian ya, untuk kali ini kolaborasinya itu gak cuman sama teman-teman dari Ojol gitu, tapi juga ada melibatkan dari Motor Besar Indonesia, ada dari Polrestabes, ada dari Pasmar, dan juga komunitas Ojol yang memang dianggap penting. Sebenarnya kenapa akhirnya memutuskan untuk kolaborasi ini?
3: Baik, karena apabila dinas perhubungan berjalan sendiri itu juga tidak mudah, pasti sulit karena kami butuh dukungan beberapa pihak dan instansi. Saya juga sangat berterima kasih ke Pasmar juga memberikan fasilitas yang sangat luar biasa, yaitu tempatnya sangat luas sekali, mendukung sekali, karena mungkin targetnya sekitar 150 peserta sampai 200 ya.
0: Wow. Targetnya. Gitu. Dan sejauh ini sudah memasuki angka tersebut atau belum?
3: Nah itu nanti yang bisa menjawab adalah ketua dari MBI.
0: Oh, boleh di-spill dulu nggak sih ini Mas, udah masuk atau belum ini?
7: Untuk peserta, alhamdulillah 200 peserta bisa masuk.
0: Oh, soalnya kalau kurang-kurang satu aku mau gabung gitu loh ceritanya.
7: Boleh, boleh, boleh.
0: Tapi saya nggak punya motor, nunut boleh ya?
7: Gampang gitu.
0: Tapi emang seru banget ya. Kalau misalnya boleh saya kembali lagi sama Pak Cito nih, harapannya tuh apa secara keseluruhan setelah adanya event ini?
3: Baik, tadi yang saya utarakan harapannya adalah di tahun 2026 ini sampai tahun ke depan angka kecelakaan di Jawa Timur itu menurun gitu. Harapan besar kami selaku mewakili pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti itu.
0: Harapannya Pak, beneran. Ya, karena saya tadi baru juga bilang sama Sobat Gen, kok kayak semalaman aja kecelakaan beras-beras itu banyak. Jadi semoga habisnya tanggal 25 Juli ini Sobat Gen juga semakin sadar. Hati-hati kalau kemana-mana ya. Kita ngobrolnya masih akan lanjut-lanjut lagi karena masih banyak tamu-tamu yang akan kita sambut satu persatu dan kita akan dengarkan suaranya lebih lanjut. Tapi sebelumnya kita bakal dengerin lagu-lagu enak dulu ya di Kicau Pagi.
4: Gen 103,1 FM bisa banget. Gen 103,1 FM bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget sobat Gen, masih di Kicau Pagi sama Naresa Rila dan juga tamunya banyak. Ada siapa aja di sini? Boleh saya minta suaranya teman-teman semuanya? Nah, kapan lagi coba ngerjain polisi, ada marinir, ada ketua MBI, ada teman-teman di sub. Kapan coba sobat Gen? Ya baru hari ini, karena tadi dari tadi kita ngomongin soal eventnya mereka ya kan. Ada di tanggal 25 Juli besok, itu adalah First East Java Safety Riding Collaboration. Nah ini kalau tadi kita udah ngobrolin sama Pak Cito dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, kita juga mau nanya sebenarnya, karena tadi Pak Cito udah ngomongin harapan-harapannya bahwa kedepannya setelah adanya event ini semakin menurunlah tingkat kecelakaan yang ada di Kota Surabaya khususnya. Nah, untuk Bapak Abdul Rauf nih dari kepolisian gitu, sebenarnya pelanggaran-pelanggaran apa aja sih Pak yang paling sering dilakukan, yang udah diingetin itu kok yang nggak ada insaf-insafnya itu loh Pak? Monggo silahkan Pak Rauf.
1: Baik, terima kasih informasi sekedar untuk para pemirsa ya, untuk pendengar. Jadi yang selama ini kita berdasarkan data yang sudah kita himpun, untuk data pelanggaran-pelanggaran yang sering muncul di jalan raya itu, yang pertama itu adalah seringnya nerobos lampu merah. yang kedua itu adanya ini cara-cara tata cara mendahului kendaraan, kecepatan dan
0: sebagainya. Oh, nyalip ya, Pak ya.
1: Nyalip betul. Yang selama ini selalu kita perhatikan seperti di jalan Ayani ini, terutama di frontik Ayani, di depannya kantor Dinas Perhubungan Provinsi hingga sampai ke depan Jawa Pos ini. Ini sering memiliki tingkat laka yang paling tinggi. Kenapa demikian terjadi? Karena pengendara terutama roda 2 ini lalai karena jalan terlalu bagus, kondisinya luas.
0: Bener.
1: Pandangan bebas, mengacu kecepatan tanpa konsentrasi yang bisa maksimal dan tidak bisa mengendalikan kendaraan dengan kecepatan.
0: Nah,
1: sehingga ketika terjadi ada pengguna jalan yang lainnya, baik itu pejalan kaki atau mungkin kendaraan sama pengguna jalan, adanya pergerakan mungkin itu pindah lajur, waving atau sebagainya, itulah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi kecelakaan lalu lintas ini memang asal-muasalnya adalah diawali dari pelanggaran-pelanggaran kecil. Itu yang sering terjadi di Surabaya.
0: Pasti langsung merasa ketampol semua nih yang dengerin nih. Karena coba jujur ya, di dalam ruangan sini ada yang pernah melanggar lalu lintas Pak, kayak menerobos lampu merah? Gak ada? Oh saya Pak. Semuanya udah safety riding.
1: Iya.
0: Kalau saya tuh lebih ke oranye-oranye mau ke merah itu loh Pak.
1: Nah,
0: warnanya udah senja-senja gitu saya tuh.
1: Itu masa-masa transisi ya.
0: Iya.
1: Ya betul.
0: Saya mengakui langsung di depan Bapak kepolisian. Betul. Siapa yang berani kayak gitu? Aku doang Sobat Gen. Ada juga yang ngaku di TikTok katanya saya Pak.
1: Betul. Bahkan kejadian yang kemarin, minggu-minggu kemarin pun juga sama ya. Mungkin yang kejadian seperti ini sering yang terbesar di saat malam hari.
0: Ya.
1: Malam hari ini seperti di jalan raya Diponegoro, sebenarnya lampu traffic light dari Dinas Perhubungan ini semuanya normal. Namun kadang-kadang tidak menghiraukan, tidak mengabaikan, oh ini waktu saya apalah, waktu merah bablas saya, sehingga apa, kendaraan yang mendapatkan prioritas waktu hijau, terjadilah kecelakaan di situ.
0: Nah, kalau saya sampai nggak nyampe merah kok Pak.
1: Ya.
0: Itu transisi habis ini merah gitu. Ini kayak butuh datang ke event ini ya saya ya. Tapi ini menurut Bapak Abdul sendiri, seberapa penting sih defensive ride riding bagi pengendara di era sekarang ini Pak?
1: Defensive riding ya, ini untuk berkendara sepeda motor nih ya. Menurut kami sangat penting. Ketika kita belajar safety riding itu cara berkendara yang aman bagi diri kita sendiri. Namun kalau kita mengacu ke defensive riding, ini adalah bagaimana upaya kita bisa menyelamatkan diri kita maupun orang lain.
0: Ya.
1: Intinya dari strategi ini kita belajar tentang mendeteksi kesalahan orang lain. Nah, ketika ini kita dapat mendeteksi kesalahan orang lain sebelum kejadian, itu kita bisa melakukan langkah-langkah yang tepat lebih awal. Contoh nih, makanya kita ada latihan safety riding. Tujuannya apa? Pertama itu adalah melatih skill. Ya, skill setiap pengendara itu berbeda. Apalagi kalau mbak-mbak, emak-emak ini ya, ngerem, kita
0: untung
1: lihat di
0: Bapak
1: jalannya agak sulit sekali.
0: Mbak-mbak ke saya.
1: Iya, Ini yang kita lihat di lapangan itu teknik pengereman terutama. Kenapa terjadi laka terus-menerus karena perpindahan laju sebagainya? Karena teknik pengeremannya yang kurang bisa memiliki skill.
0: Betul.
1: Ya, mungkin nanti teman-teman dari IMBI nanti juga akan ada pelatihan MBI ini ya. Oh, bagaimana cara mengemudi, berkendara aman, bagaimana pengereman dan sebagainya. Mm-hmm. Itu di sana nanti kita latih pengendaranya lebih aman dan nyaman.
0: Amin.
1: Nah, itu. Nah, selama ini kejadian-kejadian itu kan ada dua faktor ya. Pertama mungkin karena disebabkan oleh diri kita sendiri. Makanya kita kalau kita belajar seperti ini, kita harus mempersiapkan fisik kita, mental kita, mempersiapkan tentang pengetahuan kita. Mm-hmm. Terus bagaimana cara kita di lapangan itu bisa zero accident, bagaimana itu memang berangkatnya dari diri kita sendiri.
0: Nah.
1: Sehingga dari teman-teman laka itu menyimpulkan bahwa memang kejadian laka lantas ini dari persentase 94,5% itu adalah dari faktor manusianya gitu.
0: Oh iya, ya. Emang dari manusianya. Betul. Ya, enggak ada kayak error-error mesin atau apa segala macam.
1: Itu sebagian kecil saja.
0: Oke, okay. Memang yeah. Full adalah human error berarti.
1: Betul, dari beberapa kejadian yang kita datangi ke olah TKP, beberapa kita simpulkan dari sekian satu bulan ini dari faktor manusia, human error-nya lah yang menjadi pemicu utama.
0: Nah, ini mungkin ada pesannya juga dari Bapak Abdul ya untuk teman-teman ojek online gitu ya, memang kerjanya memang full di jalan. Betul. Dari pagi, kadang-kadang ada beberapa orang yang bisa sampai ketemu pagi lagi.
1: Betul.
0: Nah, apa yang perlu diperhatikan kayak gitu, Pak?
1: Yang perlu diperhatikan bagi kawan-kawan di lapangan, pengemudi atau pengendara ojek online, yang pertama perhatikan dari fisik. Kenapa? Kita bekerja itu maksimal idealnya 8 jam. Itu bisa efektif pekerjaan kita itu. Dan pekerjaan di jalan raya itu ketika kita melebihi dari batas maksimal yang diizinkan sesuai dengan acuan undang-undang, itu kita bekerja satu hari itu berkendara itu maksimal 8 jam. Setiap 4 jam itu hukumnya wajib istirahat. Makanya kemarin saya mendengarkan di media-media itu juga sama. Nyun sewu, jangan sampai terjadi dulur-dulur, saudara-saudara ojek ini karena mungkin karena ngantuk, karena kejar tayang dan sebagainya, itu sehingga konsentrasi akan turun ketika fisik kita sudah mulai lemah, mulai capek ya, istirahatnya kurang, konsentrasinya juga akan menurun. Nah, ini yang menjadi pemicu teman-teman dari ojek online ini bisa menjadikan musibah di jalan raya.
0: Tetap harus hati-hati.
1: Betul.
0: Waktu ya istirahat.
1: Betul.
0: Biasanya Mas Dedi kalau teman-teman ojek itu kalau istirahat di mana, tak bukanya warkop di sana kayaknya. Peluang bisnis ya,
1: betul,
0: Pak ya.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya untuk masyarakat sendiri apa sih yang harus diperhatikan untuk tertib lalu lintas?
1: Untuk seluruh pengguna jalan ya, secara umumnya, baik itu roda 2, roda 4 maupun siapapun yang menggunakan jalan, itu kita mengacu ke undang-undang juga. Setiap orang itu tanpa terkecuali hukumnya wajib berperilaku tertib. Mencegah hal-hal yang dapat menghalang-halangi, merintangi dan membahayakan bagi keamanan, keselamatan dalam berlalu lintas. Nah, tentunya untuk jaminan itu, jalan sebenarnya tidak berbahaya ketika kita mengikuti aturan yang dituang pada Undang-Undang Nomor 22 2009 di pasal 106. Itu diantaranya 4 aja yang perlu kita patuhi. Mematuhi peraturan lalu lintas itu ya, termasuk rambu lalu lintas, marka jalan, alat pengatur isyarat lalu lintas, lampu bangjo kalau orang Surabaya bilang ya. Yang berikut, ketika ada urgen, ada unjuk rasa, ada kecelakaan, kita polisi melakukan pola-pola pengaturan, mengarahkan mohon kepada seluruh pengguna jalan itu dapat dipatuhi. Mungkin itulah 4 poin-poin yang perlu kita perhatikan sebagai jaminan kita di jalan raya lebih aman. Ingat, yang tidak kalah penting, di rumah masih ada istri dan anak yang menunggu.
0: Betul. Kalau belum punya Sobat Gen, ya pokoknya tetap pulang dengan selamat. Betul. Enak kok tidur-tiduran di rumah.
1: Iya.
0: Itu ya. Leyeh-leyeh itu juga enak.
1: Betul.
0: Tapi obrolan kita di sini gak cuma sampai sini aja Sobat Gen. Masih akan panjang. Masih ada tamu-tamu yang belum kita sapa satu persatu. Yang pasti lagu-lagu enak masih akan nemenin kamu. Gen

0: Salah yang gak ada habisnya, ya cuma salah sambung.
1: Halo Pak Heru.
2: Ya dengan siapa ini Pak?
1: Gih, Pak, kalau Bambang. Pak, sambungan sampai niki betete.
2: Oh, gih.
1: Lagi deket sama betetnya.
2: Iya.
1: Gih, Pak coba niki dielus bulunya berodol mboten?
2: Bagusnya bulunya.
1: Betul gemlotok nih Pak.
2: Betul gemlotok.
1: Niki kan di depan burung betete Pak.
2: Nggih. Di tengah kandang niki.
1: Cari terunjuki sampean.
2: Iya.
1: Diarahkan ke depannya betet Pak.
2: Terus?
1: Coba digoyangkan ke kiri.
2: Oh iya, terus.
1: Nggih, ke kanan. Melok betul Pak, niku Pak.
2: Iya.
1: Gini loh Pak, sampean kemarin niku dikasih harga pinten Pak?
2: 200.
1: Terus waduh, kalau misalnya kita tuker lagi pakai betet yang lain buat apa-apa? Yang harusnya Bapak terima itu betetnya yang kukunya begar.
2: Loh, enggak bisa, masa udah cocok dengan yang ini loh.
1: Loh, Pak, kan belum sayang orang barusan dateng betetnya, nggih.
2: Masa dikembalikan ya enggak bisa dong.
1: Bapak ini kayak sama hewan tuh sewayang lah. Sama saya itu tidak ada peri kemanusiaannya. Aku kok ngirim pengacara kowe gawe ngurusin burung iki, Pak.
2: Burung ini 200 ribu aja pengacara. Capek ngomong sama sampean.
1: Tak tuker ya, aku mau nggo betet sekalian.
2: Oke.
1: Tetap nampakis toh.
2: Enggak. Semua itu.
0: Ya udah kalau gitu berarti Pak Heru masuk salah sambung Gen FM.
2: Gen FM.

0: Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen FM.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen_31fm_se.
3: Aku pagi hari ini gak mau cari masalah ya Sobat Gen ya. Apalagi kalau misalnya cari masalah di jalan, gak mau, aku takut. Tapi kalau misalnya mau cari laptop, ayo wes bareng-bareng aja. Mungkin Sobat Gen juga mau upgrade laptopnya, mungkin mau cari laptop baru buat kerja ke, buat sekolah, buat kuliah, atau buat ngegame nih Sobat Gen. Nah, barengan aja gimana kita nunut akunnya. Kita bareng-bareng pergi ke Lenovo Mall Roadshow Powered by Intel. Nah, Lenovo event ini ada di tanggal 23 Juli, itu hari Kamis ya Sobat Gen, sampai dengan Minggu 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Di sana Sobat Gen bisa menikmati promo spesial dengan diskonnya hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Nah, selain itu bisa banyak aktivitas seru, siapa tahu dapat hiburan, siapa tahu dapat hadiah juga Sobat Gen, ya kan? Dan spesial di tanggal 26 Julinya itu akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Dan tak kasih tahu Sobat Gen, ini cuman ada 4 unit tok loh. Jangan sampai kelewatan.

0: Aku pagi hari ini gak mau cari masalah ya Sobat Gen ya. Apalagi kalau misalnya cari masalah di jalan, gak mau, aku takut. Tapi kalau misalnya mau cari laptop, ayo wes bareng-bareng aja. Mungkin Sobat Gen juga mau upgrade laptopnya, mungkin mau cari laptop baru buat kerja ke, buat sekolah, buat kuliah, atau buat ngegame nih Sobat Gen. Nah, barengan aja gimana kita nunut akunnya. Kita bareng-bareng pergi ke Lenovo Mall Roadshow powered by Intel. Nah, Lenovo event ini ada di tanggal 23 Juli, itu hari Kamis ya Sobat Gen, sampai dengan Minggu 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Di sana Sobat Gen bisa menikmati promo spesial dengan diskonnya hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Nah, selain itu bisa banyak aktivitas seru, siapa tahu dapat hiburan. Siapa tahu dapat hadiah juga Sobat Gen. Ya kan? Dan spesial di tanggal 26 Julinya itu akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Dan tak kasih tahu Sobat Gen, ini cuman ada 4 unit tok loh. Jangan sampai kelewatan. Jadi tunggu apa lagi? Catat tanggalnya ya. Ingat tanggal 23 Juli sampai 26 Juli. Dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow.
1: Makasih Yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Langsung dari Gedung Graha Panel lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen. Dan pagi hari ini kita masih ngobrolin soal event yang tanggal yang ada di tanggal 25 besok, yaitu adalah First East Java Safety Riding Collaboration. Dah, kolaborasinya barengan sama siapa aja? Banyak banget, mulai dari Polrestabes Surabaya, ada Pasmar 2, ada Dishub, ada teman-teman MBI, dan juga ada teman-teman dari Driver Online. Kita udah nanyakin juga tadi sebelum-sebelumnya ke Pak Cito selaku dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, gimana sih sebenarnya harapan dari event ini berlangsung. Dari teman-teman dari Polrestabes Surabaya, ada Bapak Aibtu Abdul Rauf juga udah nanya, biasanya habit-habit warga-warga Surabaya tuh kalau nyetir gimana, kecelakaan yang paling sering itu gimana. Tapi kita bakal ngobrolin lebih lanjut lagi tentang eventnya barengan sama teman-teman dari MBI, yaitu ada Mas Edward. Nah, sebenarnya dari teman-teman MBI sendiri itu, apalagi MBI adalah penyelenggaranya juga, tujuannya dari dilaksanakannya safety riding ini sebenarnya apa sih?
1: Tujuan dari pelaksanaan safety riding ini, ya karena ya kita acara ini kan kolaborasi sama Grab juga ya.
0: Ya.
1: Kita menyelenggarakan acara ini basicnya karena sama kayak yang disampaikan seperti Pak Rauf tadi, masyarakat kita ini, masyarakat Indonesia ini terlalu kreatif ya kadang ya. Kita kalau di jalan ini juga sering lihat kalau jam macet ya terutama ya, sampai naik ke trotoar gitu. Jadi supaya nggak terlalu kreatif lah ya, sesuai aturan aja, kita ingin menyelenggarakan acara ini supaya yang terlalu kreatif itu bisa lebih ya sesuai aturan lah.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Soalnya ya Kak, ini kalau misalnya teman-teman MBI mau ngangkat ke trotoar juga berat trotoarnya.
1: Nah, itu dia.
0: Ada PR juga gitu kan. Tapi ini aku setuju banget sih sama adanya event ini. Semoga dari event ini juga pelan-pelan bisa nyampe ke masyarakat secara luas juga gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku pengen tahu lebih dalam lagi prinsip daftarnya, prinsip dasarnya dari safety riding menurut teman-teman MBI, apalagi yang wajib dimiliki semua pengendara, itu apa aja?
1: Sebenarnya kalau dari kami sendiri ya, sebenarnya kalau keselamatan berkendara itu yang paling penting. Betul kata Pak Rauf tadi, mindset kita yang harus dibenerin. Kadang kan ada orang yang mindsetnya ini harus dibenahi lah ya. Kadang ada orang yang kurang mempertimbangkan mengenai resiko dari akibat mereka, kurang mempertimbangkan dampak-dampaknya kalau mereka tidak sesuai dengan aturan dan keselamatan berkendara.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Nah, tapi paling sering dilakukan kesalahan-kesalahan saat mengendarai itu apa sih? Apalagi motor ya ini ya, paling banyak gitu.
1: Iya, yang paling sering itu karena mereka kadang terlalu pede ya di jalan ya. Terlalu pede, apalagi anak-anak seusia kita, generasi-generasi muda ini kan emosinya masih belum stabil juga gitu. Kadang kita lalai juga mengesampingkan mindset tadi yang saya bilang. Mereka ngampangin lah, lihat jalan kosong. Padahal ya, kalau misalnya kita lihat di jalan, semakin sepi jalanan, itu semakin kita harus lebih waspada lagi.
0: Betul, setuju.
1: Itu, kadang orang-orang melupakan itu.
0: Ya, tapi kan kalau dari tadi ngomongnya adalah kita harus disiplin, lalu lintas, rambu-rambu, marka jalan gitu. Ini juga ada yang nanya nih Pak sebenarnya ya. Sebenarnya ya, peraturannya kalau ngerokok atau juga meludah sambil naik motor, itu sebenarnya ada sanksinya dan melakukan tindak kesalahan gak sih itu? Monggo, mungkin dari Pak Rauf mungkin bisa menjawab.
2: Jadi untuk pengguna jalan yang di jalan raya ini kan sejak awal saya sampaikan sesuai dengan acuan undang-undang pasal 105 itu berlaku tertib ya. Dalam hal tertib ini tidak hanya mengendarai motor aja, terkait masalah rambu dan kelengkapan jalan yang harus kita patuhi tidak. Namun di sini juga ada etika. Etika dalam berkendara diantaranya salah satunya ya yang paling dominan yaitu tadi. Tidak merokok, terutama pada kendaraan roda 2. Karena tentunya kalau kita ini mengacu ke undang-undang yang jelas itu sudah mengganggu ketertiban umum, ketertiban dalam berlalu lintas kan seperti itu, dan dapat mengganggu konsentrasi daripada pengguna jalan yang lainnya. Dan juga ini ada potensi ketika salah satu pengendara berkendara dengan merokok, tentunya pengguna jalan yang lainnya yang posisi ada di belakangnya merasa terganggu.
0: Betul.
2: Karena mungkin apa ya, debunya rokok.
0: Abunya,
2: mungkin
0: Pak.
2: Mungkin juga karena apa, letikan apinya dan sebagainya. Ini juga akan bisa memicu. Tidak sedikit masyarakat kita yang sudah aktif menghimbau kepada pengguna jalan yang merokok.
0: Betul.
2: Itu karena memang kita sama-sama menjaga di jalan raya itu agar kita tetap fokus. Hal-hal yang bisa berpotensi menghilangkan fokus itu harus kita lakukan peneguran. Jadi kami dari Polrestabes Surabaya menghimbau kepada masyarakat secara keseluruhan, awali kegiatan ini tertib. Direncanakan yang bagus.
0: Oke.
2: Nah, yang kedua, selaku sesama pengguna jalan, tidak usah sungkan-sungkan melakukan peneguran. Karena apa? Kita di jalan itu memiliki hak yang sama.
0: Ya.
2: Ya kan? Memiliki hak yang sama, memiliki tanggung jawab yang sama. Kita juga sama-sama ingin menciptakan sebuah lingkungan yang aman dan
0: nyaman. Benar, setuju. Bang Jago, minggir dulu lah Bang Jago. Saya kesel banget, biasanya banyak Bang Jago di jalanan. Tapi semoga dari event ini, apalagi yang sudah diadakan sama MBI, semuanya akan jauh lebih normal lagi. Tapi kalau bisa kembali lagi sama kayak Edward nih, apa sih sebenarnya pesannya dari MBI sendiri untuk peserta-peserta yang bakal ikut, yang bisa nominal, jumlahnya tuh sampai 200 orang peserta
1: sampai
0: itu ya?
1: Sampai 200 orang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi harapannya dan pesan untuk para peserta nantinya setelah acara ini, kita MBI Surabaya bersama dengan Pasmar 2, Dinas Perhubungan Pemprov Jatim, dan Satlantas Polrestabes Surabaya, serta seluruh rekan-rekan dari ojek online, dari Grab, terutama yang hadir sebagai peserta yang mengikuti pelatihan keselamatan berkendara. Memang kita dari MBI Surabaya, untuk saat ini kita belum bisa untuk mengundang seluruhnya. Jumlah ojek online yang ada di Jawa Timur masih banyak ya, banyak banget bahkan. Kita belum bisa ngundang semua, dan harapan saya semoga nanti apa yang sudah informasi pengetahuan yang kita berikan kepada perwakilan dari teman-teman ojek online bisa disampaikan ke keluarga yang ada di rumah ataupun teman-teman driver ojek online lainnya, supaya kita dari segi masyarakat, dari sisi masyarakat dan dari sisi pemerintah yang hadir di tengah-tengah ini bisa sama-sama merasakan berkendara yang aman di jalan, tidak takut-takutan.
0: Betul, setuju ya. Semoga
1: kenyamanan lah.
0: Tujuannya bisa terpenuhi setelah ya, ini ya dari teman-teman MBI. Tapi juga yang paling paling banyak dikagetin sama warga-warga TikTok di sini juga ada teman-teman dari pasukan marinir. Halo Pak Joko, akhirnya kita bisa ngobrol langsung di radio dengan Pak Joko di sini. Apa tadi salam marinir? Untuk saya masih ingat. Tapi untuk Pak Joko sendiri nih dari Pasmar 2 ya, ini adalah salah satu kolaborasi yang sangat baik juga ya Pak ya. Kita juga pengen belajar banyak hal, salah satunya adalah dari kedisiplinannya teman-teman marinir gitu. Kita berkendara harus disiplin. Mungkin bisa ditambahkan lagi, ada hal-hal lain gak Pak?
3: Baik, terima kasih Sobat Gen FM yang ikut acara ini. Saya mewakili dari Pasmar 2, kebetulan dalam acara kolaborasi safety riding ini kita diundang. Pertamanya kita diminta memfasilitasi, nanti kita di Bumi Marinir Karangpilang, kita punya kesatrian luas, nanti bisa dilaksanakan safety riding di sana untuk edukasinya. Dan nanti keterlibatan kita Pasmar 2, kita juga akan mengikutkan. Selain itu MBI sendiri, kemudian ada OJOL, kita prajurit Pasmar 2 dan keluarga yang ada di sekitar sana nanti akan kita ikutkan juga.
0: Oke.
3: Makanya itu jadi kolaborasi. Tentunya prajurit marinir itu adalah bagian dari TNI. TNI bagian dari warga. Dalam hal berkendaraan itu kita juga wajib mengikuti. Nah, jadi kita TNI Pasmar 2 ini wajib mengikuti aturan yang ada. Jadi kita tanpa terkecuali, tadi sudah disampaikan dari Pak Polisi. Jadi kita juga sama warga, kita keluarga sama. Kita sebagai prajurit yang punya disiplin, yang pertama kita harus mengetahui apa itu, apa, bagaimana berkendaraan bermotor di jalanan. Jadi kita harus tahu aturan-aturan apa yang harus kita ikuti kan gitu. Yang selanjutnya kita juga harus, sebelum kita turun ke jalan, kita harus menyiapkan kelengkapan-kelengkapan surat, kelengkapan kendaraan itu sendiri, termasuk SIM, kita ada SIM TNI, ada SIM sipil juga kita mengikuti sama, kita juga mengikuti itu. Bahkan saya berapa kali ngurus juga, karena anggota kita kan juga menggunakan kendaraan sipil, kita juga SIM-nya sipil. Bahkan berapa kali saya ngurus, ada beberapa yang nggak lulus, itu diulangi juga sampai lulus. Jadi kita juga sama mengikuti aturan tertentu. Kemudian yang selanjutnya ketiga, kita harus mengetahui standar-standar kelengkapan yang harus dipakai, mulai dari helm, itu harus standar SNI. Kemudian kendaraan yang digunakan, apakah itu rodanya, ya kan, yang digunakan bannya itu kan harus standar juga, mm-hmm. knalpotnya, ya kan. Jadi kita juga sering adanya pengecekan di kesatrian kita, di keluarga kita juga. Kalau tidak sesuai pasti akan ada hukumannya, mm-hmm. sama. Kemudian yang keempat selanjutnya, kita juga harus dalam pelaksanaannya di jalan mentaati aturan. Ada rambu, lampu, bagaimana tempat penyeberangan, bagaimana rambu-rambu yang ada. Di negara lain, kebetulan saya beberapa kali sudah berkunjung ke luar negeri, apa yang positif harus kita terapkan. Tadi kalau sudah disampaikan narasumber yang lain, ya budaya kita ya memang kalau positif harus kita ikuti. Tertib, ikuti aturan lalu lintas. Kemudian yang terakhir, tadi kalau dicontohkan ada bagaimana meludah. Nah kalau di kita itu masuknya etika, mm-hmm. sama dengan yang disampaikan tadi. Itu tidak boleh. Dalam berkendaraan TNI juga kita punya namanya batalon kendaraan bermotor. Di situ juga kita punya polisi militer, propos, itu disosialisasikan juga bagaimana etika berkendaraan. Meludah, merokok, bahkan menelpon itu tidak boleh. Jadi kalau memang menelpon lebih baik cari tempat berhenti, kita telepon dulu baru lanjutkan perjalanan. Jadi
0: gitu.
3: Sama itu juga harus kita ikuti, kita budayakan sehingga semuanya bisa dilaksanakan dan selamat untuk semuanya.
0: Oke, itu adalah pesan-pesan dari pasukan Marinir 2 berarti ya Pak ya, yeah. Tetap harus dipatuhi disiplin nomor 1. Nah, ini kalau misalnya dari Mas Dedi sendiri ya, perwakilan dari teman-teman dari OJOL gitu. Biasanya yang paling kendala-kendala di jalan, yang paling harus disiplin apa segala macam, itu apa aja sih Mas yang harus dijaga gitu? Karena bisa bilang lebih dari 8 jam teman-teman ada di jalanan gitu ya.
4: Yang pertama itu adalah emosi yang harus kita jaga, karena kita itu sebagai ojek online bersentuhan langsung dengan masyarakat, ya, dan berbagai macam karakter, terus kita juga langsung kena cuaca yang ekstrim, kadang hujan mendadak, kadang pewanasnya yang terlalu. Nah, di situ kita benar-benar harus bisa jaga emosi,
0: ya.
4: Terus yang berikutnya itu adalah sebelum berkendara yang perlu kita persiapkan itu adalah keselamatan tentang berkendaranya sendiri, seperti yang disebutkan Komandan Rauf tadi, ya kan. Selain dari fisik, kita harus mengecek motor kita, kesiapannya, mulai dari kelistrikan, terus kelayakan motor, dan yang terpenting adalah surat-suratnya, itu harus tersedia di dompet. Jangan sampai nanti Komandan Rauf memeriksa di lapangan ternyata kita nggak bawa SIM atau STNK. Nah itu bahaya sekali.
0: Betul. Tapi untuk dari Pak Dedi sendiri untuk event ini gimana Pak? Excited kah? Seru kah? Atau ada deg-degannya mungkin?
4: Sedikit deg-degan dan excited.
0: Kenapa kok deg-degan?
4: Karena kalau di Grab itu ada, memang sering ya, kita ada edukasi tentang safety riding. Tetapi selain itu kan kita juga harus mereminder lagi. Intinya ilmu ini nggak hanya berhenti sampai pelatihan sekali aja. Karena kesadaran berlalu lintas ini tetap harus berkelanjutan.
0: Ya.
4: Excitednya karena ini kita bisa kolaborasi dengan MB ini.
0: Betul.
4: Yang notabene motor-motor besar. Kan kita OJOL itu biasanya bawa motor-motor kecil dan lain sebagainya. Siapa tahu besok itu ada ilmu baru bagaimana cara membawa motor besar. Iya kan? Siapa tahu kita ada rezeki bisa beli motor besar ya gitu.
0: Benar, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Oke, ya udah, berarti memang excited banget, ada deg-degannya juga untuk acara First East Java Safety Riding Collaboration. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak, ini udah kita ngobrol-ngobrol udah lengkap. Jadi pokoknya tanggal 25 Sobat Gen enggak bisa ikutan karena ini adalah orang-orang terpilih ya, teman-teman OJOL juga sama teman-teman dari MBI. Semoga kedepannya bakal ada event yang sama, tapi masyarakat luas bisa joinan juga.
1: Pasti, nantinya akan ada pasti.
0: Pasti akan ada. Nantinya ini yang PR-nya antara Pasmar sama Pak Polisi sama Disum ini kalau misalnya semuanya bakal ikut. Tapi terima kasih banyak nih untuk bapak-bapak semuanya udah hadir, mulai dari Bapak Aibtu Abdul Rauf, Bapak Joko Fitrianto, Bapak Cito Eko, Ketua MBI juga ada Bapak Edward dan juga Pak Dedi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Pak Nugroho juga terima kasih ya semuanya. Sama-sama. Ya. Semoga event besok tanggal 25 Juli semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuannya untuk bisa membawa Kota Surabaya yang jauh lebih safety lagi. Terima kasih, sehat semuanya. Thank you.
5: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Musik kita pause sikit. Ngopi sikit, tarik nafas sikit. Habis sikit, lanjut joget maneh.
1: Halo arek-arek Surabaya. Ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow, powered by Intel.
2: Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta.

0: Jakarta Rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26 akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nanggen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.
2: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Kejari membantah adanya surat perintah penghentian penyidikan dan menyatakan bahwa penyidikan kasus korupsi PD Pasar Surabaya masih berlanjut. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pertandingan Piala Dunia FIFA berikutnya akan berlangsung pada tahun 2030 mendatang dan disebut akan diselenggarakan di 6 negara di 3 benua berbeda. Dilansir dari CNN Indonesia, berdasarkan draft awal yang diajukan FIFA, peringatan 100 tahun akan digelar di Uruguay, Argentina, dan Paraguay pada 8 dan 9 Juni 2030. Kemudian pembukaan utama di negara tuan rumah inti yaitu Maroko, Portugal, dan Spanyol pada 13 dan 14 Juni 2030. Kemudian final dijadwalkan akan digelar pada tanggal 21 Juli 2030. Piala Dunia 2030 saat ini direncanakan akan tetap diikuti oleh 48 tim peserta. Namun Presiden FIFA menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk mengkaji usulan ekspansi peserta hingga 64 tim. Berita selanjutnya, Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkap bahwa penataan jumlah penerima manfaat dan insentif satuan pemenuhan pelayanan gizi menjadi fokus dalam evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Dua fokus tersebut juga ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan pada Senin 20 Juli 2026 lalu. Mengutip dari Kompas.com, proses evaluasi akan berjalan dalam waktu satu bulan ke depan. Dan dipastikan bahwa BGN akan membuat skema tata kelola baru yang tidak mengikuti aturan sebelumnya yang kerap bermasalah. Memasuki berita utama, Kejari menyebut bahwa surat perintah penghentian penyidikan terkait kasus korupsi PD Pasar Surya Surabaya tidak pernah ada. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjung Perak menyatakan bahwa penyidikan masih berjalan dan sudah ada 35 orang yang dimintai keterangan sebagai saksi. Hal serupa juga disampaikan oleh Kasipitsus Kejari Tanjung Perak yang turut menyatakan bahwa penyidikan masih berjalan. Kasipitsus Kejari Tanjung Perak berharap kasus akan segera rampung dalam waktu dekat sehingga dapat segera disidangkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 101.1 FM bisa banget Sobat Gen. Weh, tumben banget kan aku sampai jam 10-an lebih. Gak apa-apa, demi Sobat Gen dengerin lagu enak. Besok bakal balik lagi ya sama aku di Kicau Pagi. Jamnya sama, dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Kali ini Nares pamitan dulu Sobat Gen. Dah, selamat siang semuanya di Kicau Pagi. Ciao.
1: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
2: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
0: Gen. Musik terus.

0: Fungian FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, pagi Pak.
2: Ya, pagi.
1: Pak Taya ya?
2: Ya, kenapa?
1: Taya. Pak Taya kan? Pak, izin Pak.
2: Iya, kenapa Sob?
1: Iya, sebentar atuh. Kan saya ngomong baik-baik.
2: Iya.
1: Ya, nggak usah ngegas. Saya sih pengen ini ngomong biar enak-enak aja gitu Pak. Kalau Ibu Sri sama teman-teman kumpul-kumpul senemnya gimana sih Pak? Saya juga pengen tempat main kita tidak terjajah gitu Pak sama ibu-ibu Pak. Lapangannya dipakai bagaimana?
2: Oh iya.
1: Saya mau minta tolong, kalau nggak ada lahan buat main saya bagaimana? Daripada saya nggak jelas tawuran, geng-geng motor gantian dong Pak gitu.
2: Kemarin kan udah bilang nih ke pelatih senamnya kemarin itu.
1: Yang mana pelatih senamnya Bapak lapor? Ceberti?
2: Kan, Bu siapa sih namanya?
1: Tilarso?
2: Bukan.
1: Celisa? Natalia?
2: Budini ya kalau...
1: Oh, Budini. Yang jelas kan harus sama-sama nih, bisa mendapatkan hak yang sama gitu. Jangan gak tahu waktu, Pak. Kemarin aja berisik, udah kayak hajatan 7 hari 7 malam. Pagi mau main, ada mak-mak lagi senam. Sore mau main, dia lagi senam. Malam mau main, dia lagi senam. Mau ikut olimpiade bagaimana?
2: Pak, om,
1: saya sebagai laki-laki nih Pak.
2: Laki-laki apa perempuan kamu?
1: Laki lah Pak.
2: Makanya dengerin, kalau laki-laki dengerin. Harus gentle dong, harus berani.
1: Pak, kan saya udah berani ngomong ke Bapak. Cuman memang ini menurut saya udah kebangetan aja. Nini saya diajak juga senam coba. Nini saya udah umur 85. Pulang-pulang encok. Kan susah nanti ganti olinya. Mending kita ketemu aja Kang Taya.
2: Ya iya, kamu datang aja ke warung.
1: Ya kan, ada Kang Taya sama Teh Sri Baduga di Purwakarta.
2: Baduga orang Lampung itu saya mah.
1: Katanya namanya Sri Baduga yang suka senam di Purwakarta.
2: Ada siapa? Sri Baduga.
1: Ya, saya salah orang lagi.
2: Hah?
1: Bukan yang rambutnya panjang, yang sampai setumit-tumit.
2: Bukan.
1: Yang suka dipanggil nice to meet you gitu.
2: Bukan.
1: Aduh, saya salah orang lagi. Saya salah sambung. Dan Kang Taya masuk salah sambung di Geneve.
2: Oh ya.
1: Meni lempeng pisan.

0: Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi yuk. Dengerin

0: pria.
1: Halo?
2: Ya, halo.
1: Pak Isnan.
2: Ada apa ya?
1: Maaf ganggu Pak Isnan, ini saya dari kurir Shopee.
2: Pesanan apa ya?
1: Ini tanah nih kayaknya nih, tanah Pak. Tanah, ada pupuk, ada bunga mawar. Bunga mawar, nih warna apa nih? Warna hijau nih.
2: Tapi tanahnya berapa, sorry?
1: Ini tulisannya 20 kilo.
2: Ya, saya kayaknya nggak ada deh pesan tanah sampai segitu banyak.
1: Lah gimana?
2: Bener dong.
1: Ya udah saya kirim aja lah Pak ya.
2: Bentar dulu dong Pak, jangan langsung kirim.
1: Nah, ini ada COD juga masalahnya Pak. Saya nggak bisa apa namanya nyelesain orderan nih kalau belum dapat COD-nya 3 juta.
2: Ah, COD 3 juta.
1: Ini bonnya masih di saya. Nanti tinggal tanda tangan aja Pak.
2: Bentar, jangan langsung tanda tangan gitu dong. Kan saya harus cek dulu bener apa enggaknya. Kalau nggak valid gimana?
1: Lah, Pak, saya banyak kerjaan ini banyak kiriman Pak.
2: Ya saya juga banyak kerjaan ini.
1: Ya udah, tinggal saya anterin tanda tangan, bayar.
2: Ya nggak bisa gitu dong Pak.
1: Ginilah, aduh. Bikin susah. Gini aja lah, saya kan cuma nganter nih. Langsung ngomong aja lah sama encinya lah ya. Ci.
3: Kenapa?
1: Ini katanya gak mesen, gimana sih Ci? Aduh, gak bener nih ah.
3: Halo.
2: Ya.
3: Pak Isnan, ya bagaimana lu orang ini kok? Kan udah gue suruh ini kurir.
2: Ya pokoknya saya sih gak ada ya pesen-pesen kayak gitu. Sampai 20 kilo, mawar hijau.
3: Ah, ini kayak begini nih. Woy, suka males nih kayak begini nih. Udah sering banget nih orang-orang belanja. Tinggal klik. Udah check out aja COD. Terus giliran mau diantar barang nanti. Woy, yang pusing sendiri. Lu orang kayak orang jadul lah. Ini sistem udah masuk dong. Kalau Owe di sistem nanti main batalin aja, Owe nanti ribet sama Shopee-nya.
2: Ya itu Shopee-nya, coba diomelin dulu. Napa Ci, orang saya nggak ada pesen. Pesanan saya baru nyampe, udah gitu juga 20 kilo.
3: Nanti jangan sampai kurir Owe nyampe rumah lu orang ya. Lalu orang bawa-bawa samurai, lu orang siram-siram air, lu orang lempar-lempar panci ke kurir Owe. Jangan sampai begitu.
2: Kurir lu suruh datang aja sini, gak apa-apa.
3: Udah clear dong.
2: Agak, tapi kagak gua bayar, gua suruh balik lagi. Orang bukan barang gua, gimana?
3: Lu orang zolim berarti. Lu suruh kurir Owe datang ke rumah terus lu usir lagi.
2: Ini gua coba cek dulu nih ya di aplikasi.
3: Udah.
2: Ada toko, cuman ini kagak ada nama lu. Gua udah ada pesenan ini.
3: Udah, gini aja. Ini ya, Bapak Isnan Romawi ya.
2: Hah? Isnan Romawi? Nama gua tuh Isnan Ramadan.
3: Lu orang Jati Asih nomor 130 kan?
2: Lah nomor 13, kok jadi 130?
3: Gue salah orang, gue salah sambung. Lu gimana sih man? Lu jadi...
1: Lah gue cuma ngikutin lu doang Ci.
3: Islan masuk salah sambung di Gen FM!
2: Ya...
1: Gimana?
3: Lu bayar dong tanah 20 juta. Kilo.
2: Tapi kagak 20 kilo juga.

Yasin Fitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
2: Big Week, ini baru bengkel. Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
4: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Sek, musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas untuk semua.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Betul, ini dengan Dek Yongki.
3: Ini dengan siapa ya?
2: Perkenalkan, saya adalah Irwan, tapi kamu panggil saya Om Irwan aja.
3: Om Irwan, Om Irwan siapa ya?
2: Saya itu adalah omnya Gia, pacar kamu.
3: Oh, Om Irwan.
2: Gia suka ngomongin om dan tante juga ke kamu.
3: Wah, iya.
2: Gini deh, Dek. Ya, kita mau sedikit kasih petua karena kita bisa dibilang udah kayak orang tuanya juga.
3: Iya, Om.
2: Nah, ini Lydia, istri saya yang pengen kasih petua ke kamu.
3: Oh iya, Tante. Halo, Tante Lydia.
2: Belum saya kasih, belum. Sabar.
4: Halo.
3: Halo, Bude.
4: Oh iya, Yongki lagi di mana nih?
3: Aku lagi kuliah sih. Lagi mau sambil...
4: Ganggu tuh kamu, Mas. Iya. Tante tuh rasanya gimana ya? Yo, Gia tuh udah kayak anak sendiri. Jadi senang ya senang gitu. Tapi ya sedih, kehilangan. Nanti kan pasti tanggung jawab papanya udah diurus sama kamu lagi gitu toh. Jadi ya makanya kita mau cicat ngono loh. Rencana mau nikah di mana?
3: Aku rencana mau nikah di KUA aja sih, Bude.
4: Aduh, jangan ya, Dek ya. Ini kan Gia, kan kamu tahu anak bungsu, ya toh?
3: Iya.
4: Kan masnya udah nikah. Kenapa kamu pengen nikahnya di KUA aja? Jangan ya, Dek ya. Aduh. Kalau mas kawin ini piye?
3: Mas kawin logam mulia aja, Bude.
4: Aduh. Jangan ya, Dek ya. Halo, logam mulia jangan ya, Dek ya. Boya ya Bitcoin gitu loh. Kripto, NFT, itol, imani, ngono loh. Jangan ya, Dek ya.
3: Iya, Bude.
4: Daripada logam mulia, mending saham hotel mulia gak apa-apa. Jangan ya, Dek ya. Coba dipikirin lagi deh. Kalau misalnya habis nikah, rencananya mau tinggal di mana?
3: Tinggal ngontrak dulu, Bude.
4: Ngontrak? Aduh, jangan ya, Dek ya. Jangan loh, Dek ya.
3: Kalau nggak ngontrak, paling mau tinggal bareng sama Tante Evi aja.
4: Alah, dalah. Kok tinggal karo mertua lo piye, Toyo?
3: Aduh, Bude, ya mau gimana lagi ya? Aku udah ngomong sama Tante Evi, nggak apa-apa.
4: Loh. Aku ini kan yo kakaknya Evi.
3: Aduh, terus gimana, Bude?
4: Mas, coba kamu omongin gak?
2: Aduh. Dek Yongki?
3: Iya, Om Irwan.
2: Tadi kan saya dengar kamu tuh konten kreator ya.
3: Iya, benar.
2: Followers kamu ini banyak loh, 115K. Tapi kok isinya sepatu semua ya?
3: Sepatu?
2: Iya, ini sepatu, tas, sepatu. Katanya kamu konten kreator. Nih, bio-nya untuk order silakan DM. Klik link di bawah ini. Yongki Komaladi.
3: Yongki Komaladi.
2: Kamu Yongki Komaladi, kan? Ini saya buka IG-nya.
3: Kan saya Yongki Kurniawan, Om.
2: Astaga, saya salah orang.
4: Siapa tuh, Pak?
2: Salah orang. Siapa? Aduh, salah sambung. Dan Yongki masuk salah sambung di GNFM.
3: Maknya gak ribet tapi tantenya ribet.
5: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang GNFM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Jujur, yang bikin semangat kalau lagi kerja atau ngerjain tugas kampus atau cekula adalah gadget baru. Setuju nggak? Apalagi kalau ada laptop baru. Oh, buat ngegame. Aduh. Langsung auto sergap semangat sobat gen. Kalau kamu lagi cari laptop gitu ya, lagi mau upgrade atau mau yang beli yang baru aja, datang dong ke Lenovo Mall Roadshow Power by Intel. Nah, acaranya udah running ya. Belum sih di darling. Tanggal 23 Juli besok. Kamis sampai hari Minggu tanggal 26 Juli. Di mana Kak Coki? Di Tunjungan Plaza Mall 3. Tepatnya di connecting TP4 dan juga TP3. Lantai 5 Sobat Gen. Kau bisa nikmatin promo spesial dengan diskon hingga 10%. Bisa hemat loh sampai 5 juta rupiah. Bo, ini lumayan indeks ekonomi darling. Bakal banyak aktivitas seru. Dan spesial lagi Sobat Gen, di tanggal 26 Juli bakal ada lelang eksklusif produk Lenovo. Tak kasih bocoran, cuman ada 4 unit aja. Jadi tunggu apa lagi ya? Pokoknya jangan sampai ketinggalan tanggal 23 Juli sampai hari Minggu tanggal 26 Juli, datang dong ke Lenovo Mall Roadshow.

0: Oksigen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, selamat siang.
2: Iya, siang.
1: Dengan Mbak Melisa ya?
2: Dari
1: Jesslyn.
2: Jesslyn?
1: Iya.
2: Jesslyn mana ya, Mbak?
1: Saya pacarnya Coco Chan.
2: Ya, ada apa ya?
1: Ya, enggak, saya tanya, Mbaknya ada apa sama Coco Chan?
2: Hah? Ada apa? Enggak ada apa-apa.
1: Ya, saya dapat info aja. Suka deket-deketin pacar saya.
2: Enggak.
1: Mbak pacaran sama dia?
2: Enggak.
1: Suka jalan bareng? Nonton
2: ya,
1: konser?
2: Ya, enggak lah, apalagi.
1: Mbak tahu enggak kalau Coco Chan udah tunangan sama saya?
2: Enggak.
1: Suka kirim pap jam berapa? Suka kirim foto kan? Suka chat-chatan di Gojek, di GoFood.
2: Ya foto, yang enggak lah.
1: Enggak, ketawa.
2: Ih, ini emosi ya lama-lama, Gojek yang enggak lah.
1: Ya kita kan sama-sama perempuan.
2: Apa? Iya, Mbak, kita sama-sama kan perempuan. Mbak, iya. Mau nanya, saya ada hubungan apa? Iya. Enggak ada.
1: Saya
2: pernah chatan? Enggak, cuma perkara chat kerjaan. Itu juga cuma sekali.
1: Oke, enggak usah.
2: Terus apa?
1: Nah, jangan nyolot dong. Kalau nyolot kan berarti kayak lagi ada sesuatu
2: bukan. Dari tadi Mbaknya dari tadi nyerang saya terus. Ada apa? Saya emang dari tadi ketawa karena masih di kantor. Ini saya udah di luar kantor, jam istirahat. Tapi Mbaknya selalu nyudutin saya ada apa-apa. Padahal saya enggak ada apa-apa.
1: Saya enggak nyudutin, saya tanya.
2: Enggak, tapi pertanyaan Mbak tuh diskriminasi orang. Kalau Mbak mau tahu, kesannya tuh saya kayak ada apa-apa nanya di aplikasi
1: kalo
2: di
1: Gojek. Kalau diskriminasi tuh kan dibedain, intimidasi kali maksudnya begitu.
2: Ya emang gak ada. Ya Mbak kan bisa tanya sama orangnya ada hubungan gak sama saya. Kalau katanya gak ada, ya emang gak ada. Memang kita gak ada apa-apa.
3: Mbak kalau mau nanya saya ngechat apa, saya ngechatnya kerjaan. Itu juga cuma sekali, pas lagi dia lagi di Bangkok tuh kemarin.
1: Kok tahu?
3: Mbak kan kami sekantor ya.
1: Dikasih oleh-oleh enggak, saya tanya.
3: Ya enggak lah, emang saya siapa?
1: Mango sticky rice? Durian sticky rice?
3: Apaan sih Mbak? Dikasih oleh-oleh tuh temennya, bukan saya.
1: Ya pengen dong berarti. Sirik ya? Pengen dikasih hadiah? Iya. Pengen dikasih oleh-oleh? Iya. Udah gini aja, ya, ini makan siang kan?
3: Ya iyalah.
1: Kita ketemu aja di kosannya deh, ke Rawabelong saya.
3: Hah, Rawabelong?
1: Iya, ini Melisa Grace kan?
3: Grace tuh siapa sih?
1: Lah, saya salah orang. Saya salah sambung dong. Ya, kalau gitu Mbak Melisa masuk salah sambung di Gen FM. Selamat makan siang Mbak Melisa.
4: Ini Senior Rita dan Kemal dari Gen FM.
1: Hai, lagi lens gangguin aja deh. Orang udah asem lambung mau makan juga.
2: Aku ditelepon dari Gen FM dikerjain.
4: Tenang, biar makannya enak, tenang ya.
2: Nih, buset dah, ya ampun.

0: Yasin Fitahani. Perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Eits, Sobat Kin.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kavling D1, Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
3: Big Week, ini baru bengkel.
4: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Halo.
2: Halo.
1: Selamat pagi. Good morning. Ini dengan Ibu Nisa?
2: Iya, betul, Bu. Betul, betul.
1: Oh, ya. Yeah. Saya nak bertanya sedikit penerbangan with Malaysia Airlines.
2: Ada apa ya, Bu, ya?
1: You feel happy?
2: Iya,
1: with
2: iya.
1: Our airline?
2: Iya, happy. Kamu happy?
1: You pergi with your family?
2: Iya, with sama suami.
1: How about the meal? How about the food?
2: Makanannya, iya, Bu. Enak kok. Ini kenapa ya, Bu?
1: Waktu you balik ke Jakarta dari Malaysia.
2: Uh-uh.
1: You duduk di kursi 6A kah?
2: Iya, iya, betul-betul di 6A.
1: Nak bercakap je. Ada cutleries yang hilang.
2: Oh.
1: You tahu cutleries ke?
2: Alat makan.
1: Betul-betul. Ada satu set lah hilang.
2: Saya sambungin ke suami saya aja kali ya, Bu. Soalnya saya kira boleh.
1: Berarti you maling lah. Kita dari pihak maskapai akan memberikan denda je. Tak payah lagi dibawa. Itu bukan souvenir.
2: Dendanya gimana ya, Bu? Maksudnya, Bu, saya mikirnya sama suami kalau misalnya bahannya stainless steel atau yang lain baru dibalikin ini. Karena plastik sekali pakai mungkin bisa kita sekalian bawa. Kita juga bawa pulangnya yang...
1: Tak. Itu ada bukti. Cutlery-nya itu stainless lah. So you have to pay $200.
2: Dollar ringgit?
1: Mana ada dollar ringgit lah. Dollar Amerika lah. You nak berbayar denda ke? Atau I call polis?
2: Ini, Bu, saya...
1: This is serious, ya. This is serious thing. Kalau you tak nak bayar denda $3,260,000, you bisa kita blacklist. Tak bisa pergi ke Malaysia. For 2 years.
2: Gini bu, tapi kan...
1: Or for 3 years.
2: Enggak, Bu, gini, sebentar dulu.
1: Or we make it for 5 years.
2: Saya sama suami bawa pulangnya kan makannya plastik nih, ini Bu, ngomongnya stainless. Mungkin beda, ini kali ya, beda maskapai atau kalau misalnya, mungkin ibu sendiri kali yang nipu, mau mengancam
1: apa
2: kita.
1: Apa, you cakap apa?
2: Kalau misalnya mau ngancam kita juga bisa ngancam ibu balik. Karena kita maskapainya semuanya pakai cutlery plastik, Bu, bukan stainless steel, Bu.
1: Kita tak ada mengancam. You lah nak berbohong ke maskapai. Sudahlah, nanti biar saya aja kirim surat panggilan, biar polis nanti mengirim. Kita nak bertemu di persidangan.
2: Kan cuma masalah cutlery, Bu. Kenapa sampai dibawa ke pengadilan, Bu?
1: Ya, you membawa itu properti punya maskapai lah. You cakap bohong je lah dari tadi. Ibu Anissa Bahar, nanti kita kirim je suratnya.
2: Maaf, Bu, bukan Anissa Bahar, saya Anissa Putri, Bu.
1: Nah, ini Anissa Bahar lah yang bawa cutlery stainless.
2: Saya Anissa Putri, Bu.
1: Suami you, Angga Dwi Sasongko, kan?
2: Bukan.
1: Cemana nih? Salah orang nih. Salah sambung awak nih. Dan ibu masuk salah sambung di... Gen FM!
2: Astagfirullahaladzim.
1: Bawa sendok doang plastik, ya Allah. Beli kang ketoprak juga ada.
2: Betul.
0: Makasih, Yore. Isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktu nih lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Gen FM.
1: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
0: Gen FM.
2: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay na Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: harian.
1: Halo pagi.
2: Halo pagi.
1: Saya Bunga.
2: Iya Bunga, ada yang bisa dibantu Bunga?
1: Ini saya abis keling.
2: Abis keling? Kenapa? Abis keling?
1: Darahnya
2: muncrat abis keling.
1: Iya.
2: Iya, bunga tenang dulu.
1: Ini
2: bunga
1: tenang. Darahnya muncrat, sembarannya kenceng, adotannya mantap. Pak, enggak itu orangnya.
3: Selamat pagi.
2: Iya pagi.
3: Selamat pagi. Iya, saya papanya Bunga.
2: Oh, papanya Bunga, iya.
3: Iya, ini Anda PIC dari Dentist and Dentist, betul ya?
2: Iya, betul, Pak.
3: Oke. Okay. Anak saya, putri saya yang saya cintai ini kemarin dia habis keling. Ini sampai sekarang dari 3 hari yang lalu masih bercucuran. Bercucuran darah. Ini tuh ada darah keluarga saya.
2: Iya, sebentar dulu.
3: Kamu tahu? Kamu jangan sebentar-sebentarin saya.
2: Iya.
3: Kamu jangan sebentar-sebentarin saya. Tar dulu. Saya lagi ngomong nih.
2: Iya, oke. Iya.
3: Jangan sebentar-sebentarin saya. Yang dirugikan saya sebentar. Disuruh-suruh lagi.
2: Bapak dengar.
3: Sebentar, saya dulu yang ngomong. Darahnya dari kemarin enggak berhenti-berhenti. Ada kali sudah 5 liter nih darahnya.
1: Tujuh.
3: Tempat mewah, keren di sosial media. Scaling aja gak bisa.
2: Dalam scaling itu darah memang keluar, tapi tidak sebanyak itu, Pak.
3: Nah makanya, jangan ngajarin saya.
2: Oke, iya.
3: Kamu tuh ngomong kayak anak kemarin sore.
2: Kronologi awalnya deh, Pak, seperti apa? Sebelum tanggal 7 liter.
3: Oke, sebentar. Sayang. Kronologinya jelasin, Sayang.
1: Muncrat
3: darahnya. Siapa sih nama dokternya? Kamu kan bukan dokternya. Kamu apanya sih? Bisa kamu kasih nama teman dokternya? Tuh, saking sakitnya dia gak bisa nyebut nama dokternya.
2: Oke, baik.
3: Anda bisa ketawa ya? Lo dan kantor lo bakal gue tuntut. Paham gak lo?
2: Iya.
3: Lawyer gue akan langsung meluncur ke sana dengan surat tuntutan ya, bro. Dan kalau tidak ada aksi dari lo, bukan cuma anak gue yang berdarah, lo juga akan berdarah. Paham gak lo? Nggak, lo jawab dulu, paham gak? Bukan cuma mulut anak gue yang berdarah, tapi mulut lo juga akan berdarah.
2: Iya, Pak.
3: Ya, paham ya? Lagi rame tuh di sosial media, orang nabrak-nabrak pakai mobil ya, lawan arah. Gue lebih dari itu, lo paham?
2: Iya, saya paham, Pak.
3: Lo paham ya? Gue pengen ketemu langsung, namanya Dr. Martin.
2: Dokter Martin?
3: Ya, ada nama Dokter Martin nggak?
2: Kami tidak ada, Pak, nama Dokter Martin, Pak.
3: Ini Dentist and Dentist, kan?
2: Oh, bukan.
3: Kan? Yang di Jalan Saman Hudi?
2: Bukan, Pak, bukan. Dentist and Dentist, Pak, klinik giginya di Jalan Walter Morning City.
3: Waduh, ada. Kamu Dentist and Dentist bukan, sayang?
1: Dentist and Dentist. Dentist. Kan aku bilang Dentist.
3: Ya Allah.
1: Dentist, pakai D, Pak.
3: Saya salah orang, ya, Mas. Maaf. Saya salah sambung. Dan Mas Asep masuk di salah sambung di Geneva. Bro, sorry bro. Ini ternyata bukan Dennis and Dennis ya. Dennis Bakery loh.
1: Bapaknya kagak denger kan anaknya ngomong Dennis. Jadi kedengeran
3: kayak Dennis. Oh, lapar, anaknya lapar ternyata.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya
4: cuma di Gen FM.

Langsung dari Gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat Genku sayang. Sudah sore ini ya. Ya udah, orang udah pada tahu. Kalau sudah sore begini, waktunya Coki siaran nemenin kamu edisi tanggal 21 Juli 2026. Anyway, di awal jam sekarang ini aku siaran, aku kepengen buka yang kepengen ikutan join adalah kasih tahu lagu duet favorit kamu. Nih, biar semangat buat nemenin kamu perjalanan kali ini atau sekarang lagi mau aktivitas aja di sore ini. 0811-352-1031 ya. Mau bule atau Indonesia terserah. Jangan lupa kasih nama kamu sobat gen ya. Kasih tahu lagu duet favorit kamu.

0: Citra Panel Lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, masih di awal Coki siaran nemenin kamu di nyore nyerocos sore-sore. Kenapa aku sok ngide banget kasih challenge ke kamu Sobat Gen, kasih tahu ke Coki ya, lagu duet favorit kamu. Duet mah terserah ya, bisa cowok-cowok, bisa cowok-cewek, ya namanya duet kak, itu dia ya. Mau band sama soloist? Boleh. Lagu bule sama Indonesia? Boleh. Gara-gara kenapa? Waktu tadi aku nge-gym ya, aku abis ini bakal puterin lagu, ini tadi aku puterin, itu dia. Gokil, baru kali ini loh aku denger yang versi lagu ini gitu kan ya. Ini lagu lama, pasti kamu tahu banget Sobat Gen. Dan by the way, gara-gara denger lagu ini, langsung aku kayak, wow, power aku bener-bener powerful. Kasih tahu, jangan lupa ya, kasih tahu nama kamu, terus lagu duet favorit kamu. Arin, selamat sore. Dia bilang gini, ya udah keduluan favorit gue nih, Lucky. Yes, that was Jason Mraz sama Colby Kylie with Lucky, my favorite too darling. Terima kasih, happy kan. Ada siapa ini? Ada Rama. Kak Coki, lagu duet favorit aku itu Unggu featuring Rosa yang terlanjur cinta. Terima kasih. Hai Ada, lagu duet favoritku Dewi Sandra sama Ryan Pasto dong yang buktikan. Sehat-sehat semua ya kak ya. Semangat. Terima kasih banyak. Selamat sore Mas Ahmad. Lagu duetmu sopo Mas sopo sopo sopo sopo.
1: Selamat sore Kak Coki. Ah. Ikutan tema ya.
0: Eh boleh.
1: Lagu duet yang bikin semangat itu lagunya Sotik sama Lala Witi Kak Coki.
0: Sotik Lala Witi.
1: Judulnya Mandul. Kalau nggak ada ya. Melikus lu aja Kak Joki sama Ari Lasso.
0: Iya wes, thank
1: you better. Judulnya Jika ya.
0: Iya wes.
1: Oke, terima kasih Kak Joki.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Ojo cak sodik po ore. Lydia, lagu favorit gue duet itu ada Marvin Gaye sama Charlie Puth sama Meghan Trainor. Oh wow, terima kasih banyak. Dewi, lagu duet ya Kak ya? Yes. Rai Putra sama Isyana Sarasvati yang kau adalah. Kalau gak gitu Tulus sama Glenn Fredly yang adu rayu. Buat Kak Coki sehat-sehat ya. Kamu juga darling. Arum, lagu duet favoritku itu ada almarhum Glenn sama Tulus yang judulnya adu rayu kak. Siap. 0811 352 1031. Kalau aku puterin lagu yang satu ini, kamu langsung auto nyanyi Sobat Gen. Ini loh yang aku puterin waktu aku nge-gym tadi siang. Ini lagu datangnya versi dari Okai dan juga Adrian Khalif. Semua pasti langsung auto nyanyi. Satu lagu lama, judulnya adalah Cinta Begini.

0: Halo, Rajib.
1: Iya, Pak.
0: Kemarin terakhir di pengadilan ngambil apa?
1: Itu ngambil SIM.
0: Terus,
1: bayar nah, pakai apa? Pakai uang, Pak.
0: Pakai uang apa?
1: Ya uang tunai lah, Pak.
0: Uang palsu ya kamu ya? Bisa membedakan nggak uang palsu sama uang asli?
1: Ya bisa, diraba sama diterawang.
0: Kurang.
1: Loh kok kurang, Pak?
0: Loh, iklannya ya apa yang kulakuni?
2: Ingat 3D.
3: Dilihat, diraba, diterawang.
1: Loh kok iklannya?
0: Karena kamu sudah mengedarkan uang palsu.
1: Loh emang aku mengedarkan, aku nggak mengedarkan loh, Pak.
0: Gini.
1: Bapak kok jadi gitu?
0: Loh, kok malah curhat sama saya ini? Eh, Rajib, loh. Dengarkan ya kamu baik-baik.
1: Iya,
0: ya.
1: Pak, iya.
0: Kalau saya untuk dengarkan. Membedakan uang asli dan uang palsu ya, 3D, dilihat ya. Diraba, diterawang.
3: Dilihat, diraba, diterawang.
0: Biar kamu enggak salah, coba tiruno iki lho. Rungokno iki,
3: Jin. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Kok jadi gini ya? Dilihat, diraba, diterawang.
0: Ya, ingat enggak?
1: Iya, ingat.
0: Ingat ya. Ya wes.
1: Iya.
0: Saya mau datang ke kantormu buat tanda tangan BAP-nya. Ke daerah Ketintang lo ya kantormu ya?
1: Loh kok Ketintang? Enggak, mungkin Bapak salah sambung mungkin.
4: Maaf ya, berarti Pak Rajib masuk.

0: Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen masih ditemani sama suaranya Coki di Nyore Nyerocos sore-sore. Shout out buat Lydia, that was request kamu. Marvin Gaye, Charlie Puth sama Meghan Trainor, semoga kamu happy ya. Spesial hari ini aku ngebuka request edisi Ladu alias lagu duet kesukaan kamu. Drop your comment sobat Gen di 0811 352 1031. Insya Allah bakal aku puterin. Dari tadi aku udah muterin requestan kamu sobat Gen ya. Yang belum diputerin sabar-sabar aja, pasti aku bakal puterin. Jangan lupa kasih nama kamu, terus lagu duet kesukaan kamu itu lagu apa. Terserah mau yang cowok-cowok, band sama vokalis, mau cowok-cewek, terserah kamu kak. Hai dari Pike. Pike bener ya, aku membacai Pike gini ya. Gah, ini aku mau request lagu duet favoritku adalah Fatin sama Mika Angelo yang Kaulah Kamuku. Terima kasih banyak Kak Coki. Iya, dari Nando nih. Kalau aku sih suka lagu duet itu Boys Like Girls featuring Taylor Swift yang Two Is Better Than One. Terima kasih banyak. Arum tadi udah aku puterin Adurayunya. Ini ada siapa ini? Jangan lupa bro, sis kasih nama ya. Namanya Bang Kumis gak sih ini? Halo.
1: Selamat sore Kak Coki.
0: Halo sore.
1: Iya. Aku gak bisa update hari ini.
0: Gak
1: update
0: masalah.
1: Traffic
0: gak
1: hari
0: gak
1: ini
0: masalah.
1: Kak Coki, karena posisiku sekarang lagi terjebak di menganti. Iya Kak Coki, request lagu yang itu ya,
0: apa
1: yang
0: tuh?
1: Apa duet ya.
0: Ha-ha, boleh
1: aku puterin dong lagunya Afgan sama Leondra.
0: Leondra
1: yang terbaru. Ya lama tapi yang baru gitu loh Kak Coki.
0: Oke, Kak Coki.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kumis agak sedikit telat tadi Afgan aku udah puterin bareng sama Raisa. Arin, boleh gak sih cakrakan sama Hel Hussein yang Terlanjur Cinta? Ada Paul, lagu duet favoritku itu Duo Maya, judulnya lagunya adalah Semakin Hari Semakin Cinta. Mia, Mama Mia, duet sesuai zamanku remaja katanya. Melly Guslo sama Ari Lasso, kalau sekarang ini Rizky Febian kali ya yang alama itu. Siap. Lili, lagu duet versi aku itu yang Kita Bikin Romantis Aja Coki, kalau gak gitu Ari Lasso sama BCL, agak sedikit lupa itu judulnya yang mana coba. Ada siapa ini? Bentar. Oh Aji, Ladu Kak, lagu duet. Charlie Puth ya, Charlie Puth udah aku puterin barusan sis. Featuring Selena dong, We Don't Talk Anymore. Dicoba aja ya. Ini dari siapa ini? Dari Rega, lagu duet aku itu Ariel Noah sama Raisa yang Senang Bisa Dengar Suaramu Lagi. Oh, ini soundtracknya lagunya si Dilan ya kalau gak salah. Buat Kak Coki, selamat siaran ya, sampai nanti jam 7 malam. Kak Coki, yes, dari mana ini? Renata, apa tuh dong yang Bruno Mars featuring Rose itu loh Kak. Terima kasih banyak, sama-sama. Tama, meskipun gak tue-tue banget, siapa sih ngomong iki tue? Iku kamu aja yang statement begitu. Aku tuh gak memandang namanya kendoran keriput kamu loh sobat Gen. Meskipun mukamu agak sedikit longsor, tapi aku gak bilang kamu tuh tue loh. Kalau aku sih please dong puter lagunya Bulan Madu di Awan Biru, Tiada Yang Mengganggu. Mbok Kak Coki lagunya sopo iku. 0811 352 1031. Ada timingnya loh sobat Gen ya. Gak lama-lama aku puterin Ladu, lagu duet versi kamu sobat Gen. Kasih tahu nama kamu dan jangan lupa rekomendasiin lagu duet favorit kamu, lagu bule Indonesia terserah. Iki jari ini sesuai dengan umur, ya. Coba didengerin baik-baik. Saya ngerti dan paham lagu iki berarti umurnya masih belia.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu, sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas untuk semua.
1: Halo adik-adik Surabaya. Ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow, powered by Intel. Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26, akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Pemerintah Kota Surabaya mewajibkan seluruh tempat usaha yang menyediakan lahan parkir memiliki izin penyelenggara parkir. Simak infonya setelah berita berikut ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan APBN hingga akhir Juni 2026 mengalami defisit sebesar Rp196,5 triliun atau setara 0,76% dari produk domestik bruto. Mengutip berita Detik Finance, pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.459,4 triliun, tumbuh 21,4%.

0: bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Port FC dari Thailand. Mengutip berita Detik Jatim, seluruh pertandingan Persebaya pada fase grup akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Bajul Ijo akan menghadapi Persija Jakarta pada Minggu 26 Juli, PSMS Medan pada Rabu 29 Juli, dan Port FC pada Sabtu 1 Agustus 2026. Ketiga pertandingan tersebut dijadwalkan kick-off pada pukul 7:30 malam waktu Indonesia bagian Barat, dengan Persebaya mengincar hasil maksimal untuk lolos ke babak semifinal. Memasuki berita utama, pemerintah kota Surabaya menegaskan setiap tempat usaha yang menyediakan fasilitas parkir wajib mengantongi izin penyelenggaraan parkir, baik pusat perbelanjaan, restoran, kafe, maupun usaha lainnya. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bapenda Surabaya Rahmat Basari mengatakan, izin tersebut memuat besaran tarif resmi, identitas pengelola, serta petugas parkir sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dan perlindungan saat menggunakan fasilitas parkir. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga mendorong pengelola menerapkan sistem one gate system dan pembayaran non tunai untuk meningkatkan transparansi dan mencegah pungutan liar. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kurang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.

0: Pagan. Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
1: Masih dari Gedung Grapana Lantai 7, GEN 103,1 FM, bisa banget. Sobat GEN, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, Nyeroco sore-sore, sampai nanti jam 7 malam. Udah ya, hup ya, hup, hup, hup. Ladunya udah selesai ya, udah selesai. Yang belum diputerin ya doa-doa aja, siapa tahu lagu yang kamu rekomendasiin bakal aku puterin. Tapi aku kepengen syarat dulu buat Fenty, terima kasih. Rida, terima kasih. Sopo iki sing ngechat iki. Ada si Ibrahim, thank you banget. Ini ada Coki dari Titis, request lagunya Aldi Bragi dong sama Ikke Nurjana yang Memandangmu. Ya Allah rek, iku senengane almarhum ibuku loh. Memandangmu, tung tak dung dung. Bel, ini ada si Kurin. Terima kasih yo. Cinta tuh Kurin sih nama lo. Nih siapa lagi? Thank you ya Hendro. Sorry enggak bisa diputer. Andi, Onci, thank you. Rati juga terima kasih. Ada Jani juga terima kasih banyak. Naura 16, terima kasih udah absen sore ini. Anyway sobat Gen, yuk kita beralih dulu yuk. Beralih dulu yuk. Ladunya udah selesai ya. Ladunya udah selesai. Aku ini kemarin ya ada yang kirim DM ke Coki. Kak Coki, bahas dong itu. Bahas dong soal pidato Bapak Presiden Prabowo yang beliau bilang kalau masyarakat Indonesia ngerasa suram tinggal di Indonesia, silakan pergi. Terus netizen bilang komentar, kok kita ngerasa diusir sih sama Pak Presiden? Ya Allah. Aku gak ngomong soal politik ya Sobat Gen ya. Lo ngomong politik coba nang radio sebelah aja. Aku langsung terkesima dengan apa? Statement diusir. Ini menurut para neti ya, diusir. Jujur. Harus jujur sama aku sekarang ini. Kamu pernah diusir sama siapa dan gara-gara kenapa? Aku dulu ya, gak harus diusir sama guru loh Sobat Gen ya. Cerita loh, ya, diusir kan macam-macam. Bisa diusir ambek pak lemu ke, ambek tonggomu ke,

0: Dulu ya aku lupa nama guru agamaku siapa. Sumpah Bo, aku pernah zaman SMP diusir sama guru agamaku Sobat Gen. Diusir, bukan cuma diusir aja, dilempar ambil penghapus. Gara-gara aku ngomong gak enak kelas sampai koncoku. Ya Allah ya Rabbi, sumpah. Masa di belakang, sweat ngono. Keluar dari kelas. Yo iku sing tak eling. Kalau kamu Sobat Gen, kamu pernah diusir sama siapa? Terus gara-gara apa kamu diusir? 0811-352-1031. Please jangan lupa kasih nama kamu Sobat Gen. Cek gak aku scroll-scrollin yang dokor, oke? Tak tungguin. Kamu pernah diusir sama siapa? Coba.
1: Gen, 103,1 FM. Bisa banget. Saya cuman nendong game. Nendong game.

0: Masih dari Gedung Grapana Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Pasti pernah lah kamu diusir, ya kan Sobat Gen. Ngebacain komentar kamu di sini, ya Allah seru-seru banget sumpah. 0811-352-1031. Kamu pernah diusir sama siapa? Terus kenapa kok bisa kamu tuh diusir Sobat Gen? Itu aja ya. Halo, selamat sore. Ada siapa ini? Rama. Mau ikutan topik boleh ya? Aku dulu pernah diusir guru matematikaku gara-gara main surat-suratan sama teman di belakangku. Suratnya itu kayak kita ngobrol tapi ditulis kak, gitu loh. Isinya lagi ngerosting guru matematikanya. Ya kurang ajar. Syukur bapaknya gak ngebaca isi suratnya, cuma kita berdua disuruh keluar kak. Ya Allah ya Raufi. Untung kan bapaknya gak moco. Le moco, oh langsung dicuoret kon ya. Teko daftar sekolah. Ya ampun. Ini siapa nih? Hai Tal. Dulu aku dibesarkan sama orang tua yang super strict banget. Waktu kuliah aja, kalau jam 7 malam belum sampai rumah, sudah ditelepon. Padahal jarak kampus ke rumah itu jauh, kak. Pas kerja juga sama, telat dikit langsung dicari. Aku sempat protes karena pengen punya kebebasan gitu kayak teman-teman. Jawaban orang tuaku malah, kalau mau hidup seenaknya, ya nikah aja. Ini diusir ya kan, kak? Loh kok kenapa boleh bolong? Ya toh, akhirnya aku memang menikah. Ironisnya, setelah bebas keluar malam sama suami jam 9 malam aja, aku udah ngantuk berat dan pengen pulang. Tuh kan, efeknya ngunduh kan, enak kan. Tidurmu kan sehat. Ada Arin. Pengalaman diusir. Diusir security rumah sakit besar di Gubeng. Ditegur ya, gimana sih? Maksudnya gimana coba? Lah saat itu ibuku emang lagi menuju kritis. Jadi saudara dan teman-temanku yang datang tuh banyak. Loh ya iyalah. Ya iyalah. Aku yo heran yo. Yo gini ya Sobat Gen ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf banget. Memang kan kadang-kadang kebiasaan orang kalau jenguk iku ojo rame-rame rek. Rek, iki jenguk wong loro. Kudu lagi tamasya sayang ya. Kan ya gimana ya maksudnya itu kan ya kan le ono wong lagi sakit nang rumah sakit aku bukan membela lah tapi aku kayak berpikir secara logika aja le misalnya yang wong jobo-jobo iki nggawa virus bakteri ya Allah kan nggak enak ya jadi saudara dan teman banyak yang datang kan dari luar Surabaya juga banyak wes izin security mohon maaf benar-benar karena ini banyak dari luar kota jadi rodok longgar tapi gantian akhirnya kita nunggu di lorong blok sebelah kamar, sebagian lagi tak giring ke hotel seberang-seberang iku kak, soalnya omaku juga jauh buat istirahat. Oh alah, sana wis effort jenguk ibuku, masa diusir pisan. Ya kebijakan ya kak, itu walaupun aku yo gera juga tiap ketemu security, dia mecucu beneran gak enak. Ya iyalah, aku dari security ya, tak kebasi penebaiku. Halo, selamat sore Mbak Lili, hai.
1: Joki.
0: Waalaikumsalam.
1: Joki. Aku ikutan topik ya.
0: Boleh.
1: Aku pernah diusir waktu kuliah. Ha-ha. Terus aku telat. Ha-ha. Diusirnya sama dosen killerku. Gitu, lagi hamil lagi.
0: Walah ya Allah.
1: Jadi kerasa banget udah susah payah. Diusir.
0: Iya gitu. Karena telat.
1: Tapi jadi kenangan.
0: Iya.
1: Diusir sama
0: dosen. Iya.
1: Makasih ya Coki.
0: Sama-sama.
1: Selalu selamat siaran.
0: Terima kasih Mbak Lili. Mbak suaramu serah banget Mbak. Sehat-sehat terus ya Mbak ya. Ini ada Rati. Kak, aku dan timku pernah diusir sama security kampus karena masih latihan dance jam 1 malam. Rati, nang dindi wong latihan iku sore awan. Ya pantes kon diusir sama security ne. Lah, kudikira maling apa jam 1 malam latihan dance ku lapo, Mbak?
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari gedung Grand Panel lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, kamu masih dengerin Coki siaran di nyore nyerocos sore-sore. Cari nih, Le. Magrib-magrib, surup-surup, kole bengak-bengok. Wedi ini kok diusir, ya. Ana wong salat, cok rame ae. Nah. Tahu? Diusir teko tempat ibadah gara-gara ngomong ae. Pasti pernah zaman koncili kan sobat Gen, ngomongin soal diusir. Kamu pernah diusir sama siapa dan gara-gara kenapa? Nanti Coki bakal bacain komentar kamu sobat Gen ya, dan puterin voice note kamu yang udah kamu kirimin di 0811352 1031. Oke, kamu pernah diusir sama siapa?
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sobat Gen, gak berasa ya bulan depan ini loh kita udah merayakan namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi momen seru kan buat kamu kumpul bareng sama tetangga, warga sekitar buat ngerayain kebersamaan. Nah, tahun ini Sariwangi ngajakin Karang Taruna di Surabaya buat memeriahkan perayaan waktunya ngeteh Indonesia. Kalau kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif bareng sama warga di daerah kamu, yuk submit proposal terbaikmu lewat Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikTok Sariwangi. Periode pengumpulan proposal dari 17 sampai 27 Juli 2026 dan 178 pemenang yang terpilih bakal diumumkan di tanggal 29 Juli 2026. Dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukin dong desain gapura terbaikmu dan kamu bisa rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangin dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenang serta ada grand prize hingga total 17 juta rupiah. Jangan sampai kelewatan. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
2: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X
2: @gen103.1 FM SE.

0: Maria.
1: Halo?
2: Ya, halo.
1: Ini saya kenalkan istrinya Pak Haris. Ya. Jadi waktu itu kita pesen kacang bawang sama keripik bawang. Oh, nyampainya kan? Bagus, enggak hancur, semuanya aman, alhamdulillah. Tapi yang hancur itu perasaan saya.
2: Kenapa?
1: Karena ayam beb saya habis makan kacang bawang sama keripik bawang jadi ompong semua. Ini kan jadi
2: habis.
1: Saya mau lapor kemarin ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
2: Tapi
1: oh ya, kalau jualan ya, tuh harus amanah dong.
2: Insya Allah saya amanah, Bu.
1: Ngobrol aja deh sama suami saya, Pak. Pak, ngobrol deh sama Pak Haris nih.
3: Halo, Bu.
2: Ya, halo. Gimana kondisinya, Pak Haris?
3: Enggak gede banget. Sekarang ini ompong semua, Bu. Kalau jadi ompong, saya juga ngomong juga bisa, Bu. Taring, saya kalau makan pakai taring. Taringnya ini yang. Taring.
2: Tapi sebelumnya, waktu di rumah kan Pak Haris juga nyoba ya. Tapi enggak napa-napa ya?
3: Enggak apa-apa. Saya makan kocok-kocok ini ke kacang, ternyata gigi saya rontok. Graham, taring, gigi bungsu, gigi susu, susu kental manis, susu bunga, susu kental maunya hilang.
1: Tuh, semuanya giginya pada copot.
3: Sakit.
1: Sakit, Bu. Bukan cuma sakit giginya aja. Sakit hati saya, Bu. Sekarang aja suami saya makan bubur setiap hari. Makan buburnya aja pakai sedotan boba, Bu. Makannya pakai sedotan boba, Bu.
3: Gak bisa makan sedotan lagi.
1: Udah kayak orang sakit parah, Bu.
3: Gak bisa makan apa-apa lagi,
1: bener. Yang ada sekarang saya makan hati, Bu.
3: Ganti
1: gigi palsu aja katanya. Berangkat kerja sekarang WFH. Karena kan udah gak bisa komunikasi. Di rumah juga saya kasih bel. Kayak bel-bel ibu pengabdi setan. Karena kalau enggak saya gak dengar suaranya.
3: Gigi palsu, dokter Tompi.
1: Pakai gigi palsu aja, minta dokter Tompi atau enggak dokter Martin, gak apa-apa dah.
2: Coba nanti saya konfirmasi dulu ya.
1: Ya, Bu, jangan konfirmasi dong, Bu. Kalau ibu gak bisa ganti, biar nanti saya langsung panggil aja deh. Ini ya, kuasa hukumnya Bapak, saya udah capek ini. Udah gini
2: maaf
1: aja
2: ya,
1: deh.
2: Ini kan baru nelfon ya, saya juga baru dapat info. Pak Arifnya juga gak ada WA-WA.
1: Iya, Ibu, masalahnya susah ditelepon. Udah gini aja deh, Ibu Leni Marlina, kita ketemuan aja langsung ya.
2: Saya konfirmasi dulu, gak
1: ibu,
2: bisa langsung-langsung.
1: Ini Ibu Leni Marlina kan?
2: Marlina mana ya?
1: Aduh, saya salah sambung. Saya salah orang dan Ibu masuk salah sambung di Genevra.
2: Ya ampun, jantung saya dak dikduk. Ya ampun.
4: Maaf ya, Bu ya.
1: Mau lihat teh. Jangan lupa kacangnya kirim dong.

0: Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Ojo sampai diusir, mari ngopi, terus pura-pura lali gak bayar. Luala re, orang kopi nyele murah ini. Wes murah, enak pisan. Kopi apa sih Coki? Cavino. Nah, toh. Udah pernah coba belum? Kalau belum pernah coba atau sudah pernah nih Sobat Gen, jangan lupa lo di tag ke aku lo ya. Kalau kamu lagi minum Cavino, lagi nyantai, nongkrong ya. Cavino emang best of the best kopi dalam kemasan botol iki Sobat Gen. Rasa kopinya bold abis. Karena dibikin dari kopi dari Brazil. Nah, dan juga oat milk. Ada 4 varian rasa yang bisa kamu coba-coba. Oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan juga Spanish latte. Bisa kamu dapetin di mana aja. Wis ono dijual. Cavino, asli kopinya lebih bold pasti rasa kopinya.
0: Yes, 103,1

0: Gedung Graha Pena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget ngebacain komentar kamu sampai nanti jam 7 malam. Aku bakal bacain Sobat Gen ya. Coki masih siaran sampai nanti jam 7 malam. Ngomongin soal diusir, pernah diusir sama siapa dan kenapa kok isok kamu diusir? Dedi, aku pernah diusir karo saudara kandungku gara-gara difitnah saudara sepupuku. Lu sakno e, Dad. I'm sorry to hear that ya. Harry, aku pernah diusir dari kantin kampus gara-gara wis mari mangan tapi gak ngadeg-ngadeg sampai 2 jam. Gara-gara keseruan gibah. Kok masih ngibai wong kantin ya? Halo. Mas Ahmad piye, Mas?
1: Selamat sore Kak Coki.
0: Iya.
1: Kalau pengalaman diusir itu, aku pernah diusir di salah satu universitas di Surabaya itu.
0: Gara-gara?
1: Kejadiannya jam 2 pagi Kak Coki. Di salah satu laboratorium komputer Kak Coki. Akhirnya aku gagal Kak Coki bawa komputer. Yes, terima kasih Kak Coki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh ala, maling iki. Maling. Jadi tiru loh Sobat Gen. Hai Turi.
2: Halo Kak Coki.
0: Halo.
2: Selamat sore.
0: Sorry.
2: Mau ikutan topik ya.
0: Boleh, boss.
2: Pengalamanku, aku tuh diusir sama istrinya pacarku. Gitu loh Kak Coki. Gini ceritanya Kak. Aku kan punya pacar. Terus dia bilangnya masih single. Nah terus waktu pacaran akhirnya ketahuan kalau dia punya istri. Nah terus aku tanya dong statusnya gimana. Terus dia bilang kalau hubungannya sama istrinya lagi gak baik-baik aja. Nah aku juga gak mau percaya langsung kan Kak Coki. Jadi aku ke rumah istrinya gitu. Aku sampai di sana, aku cerita gitu, baru memperkenalkan diri, baru cerita separuh, udah diusir Kak gitu. Ya udah aku pulang. Terus aku cerita sama temenku Kak. Katanya gini, lu untungnya lu yo kon yo gak di Lombok. Iya apa di Sinang Banyuwangi gitu.
0: Tau
2: Kak Coki. Salah Kak aku Kak Coki.
0: Gak salah
2: udah, itu Kak Coki. Iya, iya, iya, terus langsung tak putus hai pacarku itu sing bujuki. Udah ya Kak Coki. Makasih, selamat sore.
0: Iya sama-sama. Selamat sore lo Tuti. Ya Allah Tuti, kewendel lo Mbak Iki lo ya. Astagfirullahaladzim. Nyebut Tuti, nyebut ya. Tapi aku kayaknya no pics atau no video hoax loh ya. Biasanya itu kan terjadi ketika yang di viral-viral ya. Untung kok cuma diusir. Iya temenan gak di Lombok ampe kan di Jambi.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Sobat Gen, untuk nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Kau bisa dapetin di apotek, e-commerce favorit, atau Bernofarm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Keren, 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana, tenang aja. Kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
2: Halo arek-arek Surabaya. Ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow, powered by Intel. Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26, akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo.
3: Infogain. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Organisasi Masyarakat Madura Asli menggelar aksi unjuk rasa di Surabaya untuk mendesak proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Rupiah ditutup menguat 0,33% ke level 17.888 per dolar AS pada perdagangan

0: Selasa sore. Mengutip berita CNN Indonesia, penguatan rupiah didorong oleh pelemahan indeks dolar AS di tengah meningkatnya optimisme pelaku pasar terhadap perkembangan negosiasi dagang global. Selain itu, pasar juga mencermati arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yang diperkirakan akan lebih akomodatif. Meski rupiah menguat, pelaku pasar tetap mewaspadai dinamika ekonomi global dan perkembangan geopolitik yang masih dapat memengaruhi pergerakan nilai tukar dalam waktu dekat. Beralih ke berita selanjutnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM, Laude Sulaiman mengatakan, pemerintah tengah mengkaji penambahan kuota Pertalite karena konsumsi BBM bersubsidi terus meningkat. Dilansir dari Detik Finance, Laude menjelaskan pembahasan penambahan kuota akan dilakukan bersama BPH Migas dan PT Pertamina dengan melihat realisasi penyaluran BBM hingga pertengahan tahun. Pemerintah memastikan stok BBM bersubsidi masih mencukupi, namun penyesuaian kuota diperlukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi hingga akhir 2026. Keputusan penambahan kuota akan ditetapkan setelah evaluasi menyeluruh terhadap konsumsi BBM bersubsidi dan kemampuan anggaran negara. Memasuki berita utama, ratusan massa dari Ormas Madas menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani, Surabaya pada Selasa 21 Juli 2026. Berdasarkan berita Kompas.com, massa mendesak agar ex-Capinsus Febri Ardiansyah diproses secara hukum serta meminta penanganan perkara dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih. Ketua Umum Madas, Ahmad Dimyati mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penegak akan hukum yang bersih dan berkeadilan. Perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menerima aspirasi massa dan menjelaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan kewenangan Kejaksaan Agung sehingga tuntutan akan diteruskan kepada pihak yang berwenang. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biayaku yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji, 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
1: GEN 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, masih ditemani sama Coki siaran. Aku masih belum diusir nih sama Gen FM. Masih ada waktu soalnya aku nemenin kamu. Sampai nanti jam 7 malam. Ngomongin soal diusir. Agnes, kamu punya cerita apa nih? Ngomongin soal diusir.
1: Waduh, ini memalukan banget ya kalau diusir tuh. Aku punya pengalaman. Jadi tuh aku diajak foto.
0: Foto kan, sama?
1: Foto sama divisi-divisi kayak organisasi aku.
0: Oke.
1: Nah, aku tuh nggak tahu mereka lagi foto divisi gitu. Dan ternyata pas aku nimbrung ikutan foto di situ, fotografernya tuh ngomong kayak gini ke aku. Agnes, minggir dulu. Hah, kenapa? Kamu bukan divisimu. Terus aku langsung kayak menghindar dengan malu gitu.
0: Terus temenmu gimana?
1: Terus mereka tuh pada kayak ngelihat bombastic side eye ke aku. Awas gitu, awas. Sebel banget, tapi emang.
0: Tapi ya mau mana ya, bukan satu grup ya.
1: Iya, bukan satu grup.
0: Thank you lah, Agnes.
1: Sama-sama.
0: Aku bakal bacain Sobat Gen ya, yang udah ikutan komentar. Ini ada si, sebentar. Dari mana ini coba? Dari Wulung. Aku pernah diusir sama guru gara-gara gak ngerjain ujian. Aku tinggal tidur. Untung kan gak disoweret kan. Fajar, pernah Kak Coki diusir sama askar waktu di mana? Di Mekah ya. KP masuk sholat pelataran Ka'bah, terus aku gak pakai ihram. Ya iyalah, hari pertama di Mekah malahan kocak banget kak diusir. Ya iyalah. Pertanyaannya adalah, kan gak dikasih tahu tah sampai teman-teman tour travelmu ya toh. Kan kudu misalnya masuk nang Ka'bah kan kudu gawe iki ihram ya toh. Haji, go. Haji, bye. Go. Aku sih ngebayang lo sih. Soalnya sekarang aku udah bener-bener tegas banget.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Yan! 103,1 FM bisa banget!
1: Sobat Gen, gak berasa ya bulan depan ini loh kita udah merayakan namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi momen seru kan buat kamu kumpul bareng sama tetangga, warga sekitar buat ngerayain kebersamaan. Nah, tahun ini Sariwangi ngajakin Karang Taruna di Surabaya buat memeriahkan perayaan waktunya ngeteh Indonesia. Kalau kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif bareng sama warga di daerah kamu, yuk submit proposal terbaikmu lewat Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikTok Sariwangi. Periode pengumpulan proposal dari 17 sampai 27 Juli 2026 dan 178 pemenang yang terpilih bakal diumumkan di tanggal 29 Juli 2026. Dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukin dong desain gapura terbaikmu dan kamu bisa rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangin dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenang, serta ada grand prize hingga total 17 juta rupiah. Jangan sampai kelewatan. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
2: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya, suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan, dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @bigweekid.
3: Big Week, ini baru bengkel.
0: Oh, shit!

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Desi, Om lagi di Surabaya nih, Des.
0: Siapa, Om?
1: Kenapa ini mau pilih anak, Om?
0: Itu gini loh, Om. Kalau ceritanya kemarin itu kan saya pulang kerja sama Nella, kan?
1: Hah?
0: Nah, saya nggak sengaja nabrakin ke tong sampah.
1: Iki sampah ini gak ada rambu-rambu, ya? Lek, ada sampah nukul kesal sampai ditabrak itu?
0: Loh, alah, Om. Tapi aku jelek masuk, ya. Sampah juga rambu-rambu, ya. Gak ada, Om.
1: Loh, kamu cuma nabrak tong sampah aja atau nabrak yang lain?
0: Ya, sebelumnya tong sampah itu trotoarnya yang saya tabrak.
1: Allahu Akbar. Nabrak trotoar?
0: Iya, terus saya nabrak terakhir itu sampah itu loh, Om, yang keras itu loh, bukan tong sampah plastik.
1: Eh, makanya iku, kok nambal trotoari? Ya apa iki kok ngene iki?
0: Om, saya takut, Om, jangan dilaporkan polisi.
1: Ya gak iso, aku kok ngene iki kudu ngajak bapakmu iki. Mosok Om dhewean iki nambal trotoar.
0: Jangan, Om.
1: Ngerti enggak cara nembel trotoar nggih apa?
0: Ya tuku semen, tuku geragal, tuku apa? Om, saya tanggung jawab.
1: Ya wis ya, diapakno semen ame geragale?
0: Ya di utuh tadi siji kok ditambel lo bareng-bareng tak omah yo, Om.
1: Ben ceket nggih apa?
0: Ceket yo juga iku semen.
1: Lak ngawur arek iki.
0: Napa?
1: Yo iku tukang-tukang iku kabeh, tukang bangunan. Iku mbek idune ceket ngono lho.
0: Walah, kok banyak se, Om.
1: Engko iki yo, mobil abang iki yo, gantene ono lampune.
0: Kok abang?
1: Abang pikep iki lho, ya Allah.
0: Lho kok pikep sih, oh mobil lo bri. Ya apa se, Om?
2: Untuk berarti untuk konco sak kelas e anak iki.
1: Yo maaf.
2: Ukurane Desi berarti Desi masuk salah sapa kene.
0: Ya Allah, gantian ya iki. Ya Allah, aku yang ngeredek banget.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari Gedung Gerapana Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, masih ada waktu Coki nemenin kamu di nyore nyeroco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Anyway, kemeriahan dan juga soal Pildun Piala Dunia 2026 yang kemarin dimenangkan sama Spain, Sobat Gen, bener-bener ih gokil abis itu dia. Gimana kemarin? Menang. Jagoanmu akhirnya menang. Ya. Gak usah tatoan toh, enggak kan? Ini buat seru-seruan aja Sobat Gen. Congrats loh yang kemarin yang udah dukung yang namanya Spanyol Sobat Gen. Congrats loh. Dan aku ngeliat ya postingan salah satu temanku yang kebetulan lagi holiday summer di Spanyol itu. Gokil, sampai party ini jam 5 subuh Sobat Gen. Semua orang happy banget teng Spanyol. Ya iyalah, menang piala dunia cuy. Sampai akhirnya dibubarkan sampe iki polisi setempat Sobat Gen. Aku nonton nang story koncoku iki ditembak no gas air mata. Karena yo partine wis lumayan ugal-ugalan sih ya toh. Doi itu katanya tuh waduh sampe mabuk-mabuk lah nang kono iku. Nah ngomongin soal pemenang pemain Spanyol, ih iki berita gokil banget. Sebagai juara piala dunia 2026 ya, akhirnya Viva menyediakan hadiah yang sangat fantastis untuk para pemenang nih yang ada di Spanyol itu Sobat Gen. Total hadiahnya adalah 655 juta US dollar atau sekitar 10,6 triliun rupiah. Iki jadi rekor terbesar sejarah penyelenggaraan penerimaan hadiah Piala Dunia. Kira-kira lek kayak ngene iki ya toh iso bayar utang Indonesia enggak yo? Lumayan Kak 10,6 T. Congrats ya Spanyol.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Dance 103,1 FM. Bisa banget.
1: Kalau lagi butuh laptop baru sing cianggi dan ciami soro tumbas, mumpung ana keluaran terbaru dari Lenovo, ya aja nyolong, diusir kon, ya jok nyipet sobat gen, ya kurang-kurangin, ya ini datang aja, mumpung ada Lenovo Mall Roadshow Power by Intel. Acaranya hari Kamis tanggal 23 Juli sampai hari Minggu tanggal 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, tepatnya di connecting TP4 dan juga TP3 lantai 5. Kau bisa nikmati promo spesial, diskon hingga 10% dan bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Lumayan. Bakal banyak aktivitas seru sobat gen. Spesial lagi tanggal 26 bakal ada lelang eksklusif produk Lenovo. Bocorannya cuma ada 4 unit saja. Jadi tunggu apa lagi? Catat tanggalnya 23 Juli sampai hari Minggu 26 Juli. Sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
2: Gen FM. Facebook Gen ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM. Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa optimis ribuan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih akan menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Seorang prajurit TNI AD ditemukan meninggal dunia dengan luka tusuk di Jalan Pondok Hijau Kof Kelapa 2, Kabupaten Tangerang pada Selasa 21 Juli 2026. Berdasarkan berita CNN Indonesia, Polda Banten bergerak cepat dan berhasil menangkap 4 orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Keempatnya kini menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif dan peran masing-masing. Polisi juga masih melakukan pendalaman termasuk mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap kronologi lengkap peristiwa tersebut. Hingga kini, aparat kepolisian bersama TNI masih melanjutkan penyelidikan untuk memastikan seluruh pelaku yang terlibat dapat diproses secara hukum yang berlaku. Beralih ke berita selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto meminta BGN menyisir ulang data penerima program makan bergizi gratis dalam waktu 1 bulan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Mengutip berita Detik Finance, Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari mengatakan, evaluasi dilakukan terhadap 62,7 juta calon penerima manfaat, termasuk memperbarui data dan mencocokkannya dengan kondisi di lapangan. Hasil verifikasi akan menjadi dasar penetapan jumlah akhir penerima MBG, sekaligus memperbaiki tata kelola program agar penyaluran yang lebih akurat dan efektif. BGN menargetkan proses penyisiran data rampung dalam 1 bulan, sesuai arahan Presiden sebelum program diperluas ke lebih banyak penerima manfaat. Beralih ke berita utama, Gubernur Kofifah Indar Parawansa menyatakan sebanyak 8.494 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih siap menjadi penguat ekonomi Jawa Timur. Melansir berita Detik Jatim, hal itu disampaikan saat peringatan Hari Koperasi ke-79 di Bakorwil Pamekasan pada Selasa 21 Juli 2026. Kofifah mengapresiasi Kanwil Hukum Jawa Timur dan Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur yang dinilai berperan besar mempercepat proses legalitas ribuan koperasi tersebut. Berkat percepatan tersebut, Jawa Timur menjadi provinsi tercepat dalam penyelesaian Badan Hukum Koperasi Merah Putih, sekaligus mencatat nilai transaksi koperasi tertinggi di tingkat nasional. Kofifah berharap seluruh koperasi Merah Putih terus berkembang dan mampu menjadi penggerak sekaligus penguat ekonomi Jawa Timur maupun Indonesia. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
3: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Yes, 103,1 FM. Bisa.

0: Gem 103,1 FM bisa banget. Eh, subrap sobat Gen for today. Terima kasih banyak udah nemenin aku siaran sampai jam 7 malam ini. Wes, kemarin aku diusir iki lho. Besok ya kita ketemu lagi ya. Habis ini bakal dilanjut sama lagu-lagu enak. Pokoknya stay tune cuma di Gen FM. Insyaallah besok jam 4 sampai jam 7 malam. Waktunya Coki pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
1: Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
3: Kamu lagi dengerin
4: Gen, musik terus.

0: Ya Miss ya. Soalnya
1: iya.
0: Kan aku juga nggak bawa handphone ke sekolah. Jujur baru pertama sih ya Miss kejadian kayak gini. Nah. Karena saya nggak pernah dengar Kalila sampai urusannya ke uang-uangan apalagi di uang TU. Sih walaupun saya sebenarnya nggak percaya ya Miss.
1: Makanya tadi saya tuh minta hampura pisan mah kalau misalnya saya jadi kayak nggak sopan. Ini aja juga sebenarnya saya lagi di luar. Saya kan bingung. Soalnya orang tua saya juga lagi sakit. Saya mau gantiin 100.000 juga gimana mah? Apa mungkin misalnya Mama mau bantu saya gantiin dulu uang 100.000-nya gitu mah?
0: Waduh, kalau ganti uang sekarang kayaknya saya tunggu laporan anaknya dulu ya Miss ya. Atau mungkin saya bisa coba bantu tanya ke Miss Ika atau ke Pak Ahmad juga gimana?
1: Jangan ke Miss Ika dulu, saya nggak enak mah. Ya mungkin misalnya Mama ada rezeki nanti kan bisa saya ganti. Dan 100.000 kan kecil paling buat Mama mah.
0: Atau kita ketemu di sekolah aja gimana Miss? Supaya lebih clear kan nanti ada anaknya, ada Pak Ahmad, ada Miss Ika juga.
1: Jangan deh mah, jangan di sekolah. Saya aja kan maksudnya saya udah di titik buntu gitu mah.
0: Jadi nanti kita mendingan ketemu dulu aja ya Miss ya gitu. Kalau misalnya memang Missnya lagi di luar, jam berapa Missnya bisa kembali ke sekolah, nanti saya samperin aja sekaligus jemput anaknya supaya lebih enak. Sebenarnya saya bukan mikirin nominalnya ya Miss, mau nominalnya lebih kecil atau lebih besar bukan itu poinnya, tapi saya mau semuanya clear supaya nanti lebih enak.
1: Enggak, gini aja deh, kalau misalnya Mama enggak bisa ini, saya telepon Papa Fikri aja ya.
0: Papa Fikri siapa ya Miss?
1: Katanya papanya Kalila Muhammad Fikri.
0: Muhammad Fikri? Missnya salah orang kali.
1: Ini Mama
0: Karenina. Nama ayahnya Kalila bukan Fikri. Huh?
1: Ini Mama Karenina bukan?
0: Bukan, saya Karamina.
1: Ya saya salah orang, saya salah sambung. Dan Mama Kalila masuk salah sambung di
2: Benefem.
0: Allah ya Robby, Miss Asih siapa? Kalem-kalem juga lagi mikir, siapa ya Miss Asih ya? Ini pikir-pikir sambil jawab.

0: Ken. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: si Karian.
1: Halo pagi.
2: Iya, dengan
1: Mbak Diana ya?
2: Iya.
1: Maaf, ini Caca, Mbak. Kemarin 3 hari yang lalu nih, Mbak. Saya check in di sana. Ada barang yang ketinggalan, Mbak, di kamar, Mbak.
2: Barang apa ya?
1: Handphone, Mbak.
2: Handphone?
1: Iya. Saya itu masuk tuh hari Jumat, Mbak.
2: Jumat. Jumat hari apa ya? Jumat hari apa, tanggal berapa?
1: 17. Aduh, saya bingung banget nih, Mbak. Ini kan masih udah 3 hari. Kalau misalnya itu handphone ditemuin sama orang yang bukan pemiliknya, nanti bisa ngancem nyawa saya, Mbak. Ini ya, handphone punya pasangan saya.
2: Iya, itu
1: yang khusus di rumah, Mbak. Yang khusus di rumah, ditanyain sama istrinya. Nah, pasangan saya bilang handphonenya hilang. Kalau misalnya sampai kedetek itu Find My iPhone ada di tempat Mbak, nanti Mbak juga yang bakalan kena tanya gitu loh, Mbak. Saya bayar berapapun juga, 5 juta, 10 juta, you name it ya, Mbak.
2: Iya, nanti soalnya katanya nggak ada namanya sih.
1: Kebetulan pasangan saya agak teledor gitu loh. Kenapa sampai bisa ketinggalan sih? Saya udah nggak bisa tidur, Mbak. Saya nggak bisa makan. Saya punya asam lambung naik nih.
2: Iya, nanti saya tanya ya, Pak.
1: Kayak gitu, ya, Mbak. Soalnya isi handphonenya itu segala macam. Nanti kalau udah ketemu, Mbak, bahaya, Mbak. Terus juga di handphone itu kemarin baru abis saya airdrop, Mbak. Ada video-video kita, Mbak. Tolongin saya, Mbak.
2: Nah, tinggalan pas di resto atau kemana?
1: Enggak, Mbak, bener, saya ingat di situ, Mbak. Bukannya apa-apa, terus juga lagi nggak dikunci lagi. Takutnya nanti kan keburu kesebar videonya, Mbak. Aduh, saya tambah stres, Mbak. Kalau saya yang di penjara gimana?
2: Yaudah, ya.
1: Itu ada video, Mbak. Udah sekarang, Mbak, mau berapa deh? 20 juta saya bayar deh, Mbak.
2: Iya, nanti saya cek.
1: Ayo dong, Mbak, please. Kan kita kan juga gimana pun juga tamu ini, Mbak. Tolong dibantu dong, tolong dibantu. Prok, Mbak.
3: Iya, kenapa? Bu, bisa dibantu?
1: Iya, tadi Ibu Diana mana? Saya ngobrol sama Ibu Diana aja deh, Pak. Saya udah nggak bisa dengar suara laki-laki, Pak. Pak.
3: Ya, di sini tanggung jawab juga nih. Saya sebagai supervisor di sini.
1: Iya, nggak apa-apa. Iya, saya tahu, Pak. Tapi saya juga ini kan saya udah bilang. Saya bisa aja nelfon Pak Paulus, Ibu Lia. Karena saya pengen biar sama Ibu Diana dulu dibantu gitu loh, Pak. Bentar aja, Pak. Saya udah nggak kuat dengerin suara laki-laki, Pak.
2: Iya, Ya, nanti saya bantu cek ya, Pak.
1: Benerin ya, Mbak.
2: Soalnya kita juga harus cek nih yang mas tanggal sekian itu siapa aja, terus yang jaga siapa aja.
1: Iya, Mbak. Bener, bantuin ya, Mbak. Please bantuin. Kalau misalnya Mbak nggak bantuin, nanti saya lapor Pak Paulus sama Ibu Lia loh, Mbak, main handphone mulu. Saya lihat kok pas lagi ini.
2: Main handphone? Siapa?
1: Ya nggak, udah pokoknya gitu aja deh. Saya mohon banget nih bantu sama perempuan nih, Mbak, ya. Meskipun jangan dicontoh deh. Perbuatan saya kayak gimana jangan dicontoh. Saya tahu semua orang pasti pernah jadi pendosa gitu, Mbak. Saya udah percaya ini sama Mbak Diana Rosiana ya, Mbak.
2: Enggak, bukan. Namanya bukan Diana Rosiana.
1: Mbak, ini fashion yang ada di Jalan Gunung Sindur, kan?
2: Gunung Sahari.
1: Bukan di Gunung Sindur?
2: Bukan.
1: Ya, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Mbak Diana masuk salah sambung di Geneva!
2: Ya Allah, ya Allah.
1: Di kerjaan siapa? Mbak yang ngerjain yang sebelahnya, Mbak.
2: Dia pantesan ngomong nggak ada namanya yang ngecek. Sama sih ya kagak ada, Mbak.

0: Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay dengan Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.

0: Jede.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, selamat pagi.
3: Halo, iya selamat pagi.
2: Dengan ya. Zahra?
3: Iya betul.
2: Oh iya, Zahra ini Anggi, manajernya Risti, ingat nggak? Tagor. Iya betul.
3: Oh, iya,
2: kemarin kan kebetulan memang aku kan harus pulang duluan nih, pas lagi Ang sama Risti visit ke sana. Pada bikin konten ya?
3: Iya betul kak.
2: Memang sebelumnya kemarin belum izin nih lewat aku. Aku tahu kalau Risti ini kan memang followersnya banyak, penikmatnya banyak, pecintanya banyak. Jadi istilahnya apapun yang dilakukan si artis ini kan pastinya banyak CCTV yang mantau nih gitu. Untuk kontennya sih nggak masalah ya, buat aku juga ini fun lah. Kalian bikin Velocity kan ya?
3: Iya kan.
2: Karena memang Velocity ini kan juga lagi naik nih. Meskipun sekarang lagi kalah sama trennya Kim Son Ho ya. Cuman kita kan udah tahu sekarang packagingnya Risti itu seperti apa, muslimah gitu ya. Terus juga memang lagu yang lagi dipromoin kan juga ke arah sana gitu. Di sini saya dapat laporan dari guru anaknya gitu ya, kalau Arsen di sekolah banyak yang bully gitu.
3: Karena Velocity.
2: Ah iya betul. Cuman intinya memang dari Arsennya jadi keberatan nih gitu.
3: Soalnya kemarin tuh aku bikin kontennya tuh izin dulu kok ke Karisinya sama Kak Angnya.
2: Memang aku tahu Risti ini orangnya humble parah. Kamu mau suruh apa aja juga dia pasti mau gitu loh. Kamu mau suruh Velocity kek, mau kamu suruh dia Kiki Do You Love Me kek, kamu mau challenge dia nyetopin truk di tengah jalan juga dia mau aja, karena saking humblenya Risti gitu. Gini aja deh, kalau dari Arsen sih minta di take down sih ya. Ya dek.
4: Iya kak, halo.
3: Iya halo dek.
4: Iya kak.
3: Halo kak.
4: Berat juga ya kak ya. Aku juga gak ini nih diajak-ajak teman sekolah kak.
3: Itu emang harus di take down ya,
4: adik. Iya, kak. Iya. Harus di take down lah, kak, ya. Malu, kak.
3: Aku minta izin ke mentor aku dulu, boleh nggak ya? Soalnya, kalau aku tiba-tiba take down, takutnya...
4: Tolong banget, kak. Di take down aja, kak, ya. Aku udah beberapa kali ini mengurung diri di kamar, kak. Ya, demi mental aku ini.
3: Tapi kalau aku minta izin atasan aku dulu, boleh nggak ya buat nyetek? Dan takutnya aku masih magang, takut gak lulus kuliah.
2: Nggak bisa dong, kamu aja nggak izin saya. Sekarang kamu mau minta izin sama mentor kamu. Yang kamu pikirin apa sekarang? Kamu magang di situ ya?
3: Ya, kalau masih magang, kan.
2: Ah iya, magang terus kamu berharap nilai kamu bagus. Terus sekarang kalau misalnya di take down?
3: Soalnya prosedurnya kayak gitu, kan.
2: Nggak bisa dong, prosedurnya harusnya dari awal. Minta izin ke manajer, manajer sudah menyetujui. Bikinlah konten, kontennya tercipta. Jadi nggak ada tuh yang namanya permintaan untuk take down.
3: Aku minta maaf banget kak, maaf banget. Aku
2: maaf tuh gak cukup,
3: kak.
2: Minta take down. Kamu minta maaf mulu, emang kamu pohindun. Pokoknya sampai jam 12 itu masih ada. Nanti surat somasi saya suruh antar langsung sama lawyer saya ke Shot FM. Dah gitu aja.
3: Bukan. Ini aku Hot FM kak.
2: Ini Shot FM di Epicentrum.
3: Bukan kak, aku Hot FM kak.
2: Duh, orang ya. Saya salah sambung lagi. Dan Zahra masuk salah sambung deh.
5: Gede!

0: Mungjan FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Dengan Pak Musli.
2: Iya.
1: Saya ini adalah Anissa, stafnya Ibu Ditya.
2: Iya.
1: Ya, waktu itu sudah kasih berkas ya ke Ibu?
2: Iya, udah.
1: Udah langsung dipastikan kasih ke Ibu Ditya?
2: Oh, belum. Maksudnya itu siapa gitu penerimanya gitu.
1: Iya, tapi siapa yang Bapak kasih itu siapa namanya? Kan Bapak harus tahu dulu gitu, Pak. Karena kan yang Bapak kasih ini dokumen penting gitu, Pak.
2: Iya, nah, nanti saya tanya ke Pak Jepri dulu deh.
1: Tapi kemarin Pak Poworun tuh cerita sama saya, katanya belum nyampe.
2: Maksudnya saya mau nanya Pak Jepri, itu namanya siapa gitu loh.
1: Nah, Bapak tanya Pak Jepri lagi, saya aja udah telepon. Pak Jepri udah telepon sama Pak Poworun tuh atas saya, lembar penerimanya itu udah gak ada.
2: Masa lembar penerimanya gak ada sih?
1: Loh iya emang gak ada, makanya saya telepon. Ini berkas penting Pak, nilainya miliaran Pak. Berkas penting Pak.
2: Iya Bu.
1: Jadi Bapak kerja tuh jangan asal Pak.
2: Enggak maksudnya saya mau nanya ke Pak Jepri dulu Bu.
1: Udah saya tanya Pak.
2: Iya Bu.
1: Banyakan main handphone kali nih, pengen buru-buru aja. Buat Bu Ditya ya udah sekalian sama saya. Coba kalau itu jatuh ke tangan orang yang tidak tepat, bagaimana nasib perusahaan? Itu isinya kontrak loh. Bapak tahu nggak? 45 triliun, Pak. Ini semuanya digadaikan nih sama berkas ini, Pak. Gara-gara kejadian berkas ini, kalau saya nggak jadi nikah gimana, Pak? Saya udah booking hotel, Pak. Bapak mau cariin saya pinjol 500 juta buat bayarin DP nikahan saya?
2: Begini, Bu. Ya, Bu. Saya kan sekarang lagi di luar dulu, Bu, nih.
1: Tuh, Bapak aja di luar.
2: Iya, maksudnya saya lagi beli makanan buat karyawan, Bu. Maksudnya nanti saya cariin, apa tuh, tanda terimanya, saya pastiin.
1: Iya, pastiin ke siapa, Pak? Suratnya nggak ada, Pak. Itu berkas aja dibikinnya 40 hari, Pak. Iya. Udah kayak nipas, Pak. Kalau misalnya nanti udah nggak ada itu berkas, Pak, Bapak mau ulang nggak bikin, Pak? Saya tiap hari, Pak, meeting di Senopati, Pak.
2: Iya,
1: Bu. Pergi pagi pulang party, Pak. Saya sampai live music kan, Pak, semuanya, segala macam DJ, Pak. Buat healing, Pak. Pusing mikirin kontrak begitu, Pak. Bapak punya anak perempuan?
2: Iya, Kak. Tapi saya nggak punya anak perempuan. Tapi saya...
1: Tapi iya, tapi nggak gimana sih? Punya apa? Adik perempuan?
2: Adik perempuan, Bu.
1: Gimana kalau Bapak punya adik perempuan? Udah mau nikah?
2: Bu, iya.
1: Semuanya segala macam digade gara-gara ada sesuatu hal kayak yang kecil doang. Masalahnya sepele sih. Bapak salah ngasih berkas doang ke orang, Pak. Saya dipecat, nggak dapat pesangon. Nikah saya gak jadi.
2: Tolong Ibu, mohon tenang dulu ya, Bu, ya.
1: Saya sedih, Pak.
2: Iya, Bu. Tenang dulu ya, Bu.
1: Saya aja harus cari DP buat bayar DJ, Pak.
2: Iya, Bu. Saya mau bertanya dulu dan saya...
1: Bapak bertanya sama siapa? Pada bapaknya.
2: Saya mau nanya itu kertas itu, dokumennya siapa yang nerima? Pasti ada namanya di situ, Bu.
1: Pak, kertasnya udah hilang. Saya capek, Pak. Udah gini aja deh, Pak. Kita ketemu aja di kantor Bapak, gimana, Pak?
2: Ya saya bicara dulu, Bu, sama Pak Jepri gitu, ya.
1: Udah, Pak. Saya ke kantor Bapak aja deh. Gimana-gimananya nanti apa misalnya kita bayar denda bareng-bareng buat Ibu Ditya, gimana ya, Pak? Bapak di SLP Surya Mercon kan, Pak?
2: Surya Tikon.
1: Surya Mercon.
2: Surya Tikon Internusa, Bu.
1: Ini Pak Musli Sukaisi kan?
2: Bukan, saya Muhammad Musli, Bu.
1: Aduh, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Pak Musli masuk salah sambung di
3: Gen FM. Pak Musli dikerjain di Gen FM, dikerjain sama Ibu Marisha.
2: Astagfirullah.

0: Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Weekend 103.1 FM Bisa Banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda,

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen, selamat pagi. Aku hari ini balik lagi nemenin kamu lagi sobat Gen, menemani perjalanan menuju sekolah, ke kampus, atau mungkin mau berangkat kerja mungkin, ya kan? Di tanggal-tanggal tua ini ya, kita nikmati aja lah semuanya. Sambil kamu juga bisa menikmati lagu-lagu enak yang udah kita siapin buat kamu sobat Gen. Mau request juga boleh, yang pasti Naris bakal nemenin kamu di Kicau Pagi sampai jam 10 pagi nanti sobat Gen, stay tune.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.